Jalur Gemilang membawa kisah perjuangan negara. Mengibarkannya bukan sekadar tradisi, tetapi tanda kasih kepada tanah air. Ayuh, kibarkan Jalur Gemilang dengan betul dan penuh hormat. Bersama kita semarakkan Bulan Kebangsaan. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardia binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe Gen Z.

0: Cik Azul bangah. Weh, Faizal.
1: Oi, balik kampung tak abang pun. Nasib baik jumpa hang kat kedai bangah ni. Kena tak tahu hang balik ni.
2: Oh, hey guys. Yeah, yeah, yeah. I just landed semalam. KL was hectic gila, you know. Stress lah dengan kerja, traffic, meeting semua tu.
3: Amboi, ha, bukan main gaya lagi no. Cakap pun dah style, you know bagai.
2: Alah bro, ni biasa lah ni. Dah terbiasa dengan environment sana. Takkan nak cakap luar kampung macam korang, bak?
0: Tapi lah ni, hang bukan kat ofis lah, oi. Ha, ni, kat sini nak babi kang. Ayam pun faham lorak kita, tahu tak?
3: Ni, kami ni duk tangni juga. Tak kerja besar pun. Tapi rezeki halai. Hidup pun tenang. Hang balik ni, hang bawa lah sekali hati hang mai turun buang kat sini ni. Jangan duk tinggal kat KL lo.
2: Kia, Kia. Sorry guys. Aku tak sedar. Aku ni macam tu. Rindu sebenarnya suasana kat sini. Aku sendiri jadi orang asing kat kampung ni.
0: Ha, balik kampung ni Faizal, bukan cakap balik badan, balik dengan jiwa sekali bro. Kampung tak pernah malu terima kita. Jangan kita malu jadi orang kampung.
4: Biar setinggi mana pun kita terbang, jangan lupa akar tempat kita tumbuh. Bahasa, sahabat dan kampung halaman, itu semua sebahagian dari siapa kita sebenarnya.
5: Nanti tambah bunyi sikit.

0: kampung yang sedang mendengarkan Perlis FM. Kita semua orang kita lah.
1: Betul-betul. Di mana jual dan berada?
0: Ya. Cakap-cakap dia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah.
1: Betul.
0: Cerita dia.
1: Okey, kita baru je melepasi Hari Kebangsaan. Yeah. 1 Ogos. Dan ucapkan terima kasih lah pada anda semua yang pada malam tersebut ya. Begitu meriah sekali berada di negeri Perlis kita.
0: Malam tu saya berkonti je. Saya duduk, kita duduk kat sini, kita nampak kat luar sana banyak kereta parking kat depan jabatan kita ni untuk melihat bunga api kat stadium. Yang angkat anak letak atas bumbung pun ada. Jadi malam sambutan merdeka tu, untuk nak tunggu pukul 12 tengah malam tu, memang meriah depan ni, depan kompleks penyelan Tuan Guru Putera ni, penuh dengan kereta berhenti kat tepi jalan.
1: Betul. Sambutan dia bukan tiap hari dapat tengok.
0: Setahun
1: sekali saja. Okey, kita ni on the way lah ke sambutan Hari Malaysia pula kan.
0: 16 hari bulan September.
1: Saya terbaca lah apa dibuatkan dalam utusan Borneo ni berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia kekal di BCCK. Acara luar bangunan dibatalkan akibat cerebu. Ini dimuatkan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September akan diteruskan di pusat convention Borneo Kuching, Sarawak. Namun acara di luar bangunan dibatalkan berikutan keadaan cerebu lah. Dah tahulah keadaan cerebu sekarang ni, tambah-tambah di Kuching Seria dia yang tinggi indeks IPU-nya. Ini Menteri Komunikasi merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil berkata perkara itu diputuskanlah selepas mengambil maklumlah situasi jerebu di kedua-dua kawasan, dan Jemaah Menteri turut mengambil maklum bahawa keadaan jerebu yang agak membimbangkan di Kuching dan Serian. Ini amat membimbangkan lah. Bila sebut amat membimbangkan tu, memang membimbangkan lah.
0: Perlu ada rasa takut lah.
1: Akan mengakibatkan acara di luar bangunan tidak dapat diteruskan lah. Tapi untuk sambutan Hari Malaysia, ia akan diadakan dalam bangunan pada 16 September di sebelah malam lah, insyaAllah. Dalam perkembangan berkaitan, Fahmi berkata Jemaah Menteri dimaklumkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bahawa operasi pembenihan awan di Sarawak tidak dapat diteruskan kerana kelompok awan yang dikesan ketika ini tidak sesuai lah untuk susulan pergerakan angin berpotensi membawa awan ke Laut Cina Selatan katanya. Jadi insyaAllah kita duduk doakanlah agar keadaan cuaca ni baik pada 16 September ni.
0: InsyaAllah.
1: Untuk kita sama-samalah menyambut memeriahkan sambutan Hari Malaysia insyaAllah 16 September 2026 ni.
0: Jadi semoga kita di sini pun ada sambutan dengan cara kita. Yang pentingnya masing-masing dengan ingatan bahawa itu Hari Malaysia adalah hari kita untuk kita sambut bersama dengan cara yang orang kata apa, yang yang baik lah, yang bagus lah. Banyak kata kan.
1: InsyaAllah.
0: Alright, 8.43 minit pagi.
1: Ya.
0: Mendengarkan.
2: Dalam tu pun paling ramah karena kita tu pun pegang lalai dia aku sebelum. Dalam tu pun paling ramah karena.

0: Alright, mendengarkan saya Zali Ahmad dan juga Jojo untuk pagi ni.
1: Kejap lagi Lee, selepas utama 9 pagi lah kan. Kita nak kongsikan berkenaan apa tahu, perkahwinan lewat. Ini nak kongsikan kenapa lebih selesa hidup sendiri. Ini kita nak kongsikan. Ada baca ataupun anda dengar lah ada berita yang berkata bahawa perkahwinan lewat kuasa hidup antara faktor kadar kesuburan ni menurun. Ini perkahwinan lewat peningkatan kos sara hidup, penangguhan kehamilan.
0: Itu saja-saja.
1: Ini antara faktor yang menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata kadar kesuburan jumlah TFR negara menurun kepada 2.1 anak pada tahun 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun baru.
0: 27 tahun baru nak kahwin.
1: Betul. Zaman kita dulu 24 tahun. Mungkin rendah lagi zaman yang sebelumnya kan.
0: Waktu tu kita gatal awal.
1: 20 tahun lepas. 24 tahun. Manakala lelaki sekitar 30 tahun kan. Pasangan juga cenderung menangguhkan kehamilan. Ini sedangkan tahap kesuburan wanita adalah antara 15 hingga 49 tahun. Mula menurun selepas usia 35 tahun. Ini yang kita nak kongsikan kejap lagi lah. Beliau juga berkata Malaysia di jangka memasuki status negara menua pada 2036. Kita 2020. Kan, ini sekaligus memerlukan ekosistem sokongan yang menyeluruh bagi memastikan penuaan yang sihat. Pembentukan keluarga yang kukuh dapat bergerak dengan seiring. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Perkembangan demografi menunjukkan ada negeri-negeri yang perlu memastikan warga emas menikmati penuaan yang sihat selain menyediakan persekitaran kondusif bagi golongan muda membina kehidupan dan juga keluarga. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan tajuk ni lah.
0: Apa cerita kenapa yang kahwin lewat tu?
1: Kenapa kita lebih selesa hidup sendiri? Adakah kerana kita dah terbiasa dengan kehidupan kita yang sendiri sebab sekarang ni mencari jodoh ni tak macam dulu. Dulu bawa gitar pergi tepi-tepi. Hai, nak ke mana? Tapi sekarang ni dah berubah, geng. Adakah disebabkan kerana media sosial ataupun kita terlalu ambil tahu hal orang? Itu antara dia punya tajuk dia lah. Nak kita kongsikan lah.
0: Betul. Nanti kita tengok lah kenapa hidup ni suka sendiri.
1: Masih belum bertemu dengan pilihan hati ke? Ataupun masih belum bersedia? Belum cukup ilmu?
0: Ataupun hampir-hampir tiba-tiba patah hati.
1: Pernah dikecewakan? Ataupun ada komitmen lain? Kejap lagi kita nak kongsikan lah.

0: akan membawa kita ke pukul 9 pagi. Kita akan ke National FM.
1: Lepas tu ke Bali Bay.
0: Ya, kembali Bay. Kembali Bay.
1: Main balik lah.
0: Betul.
1: Main ke
0: Play FM. Ya. Untuk jam yang nanti untuk kita bincang. Apa tajuk dia tadi, Jo?
1: Cup Tung Cup Tirafang. Okey. Tajuknya kita nak kongsikan keadaan dengan ialah kenapa kita pilih untuk lebih selesa lah hidup sendiri.
0: Bagi mereka yang bersendiri lah.
1: Sendiri sekejap je.
0: Ini akan menyebabkan negara tua. Betul kan?
1: Memang negara dah tua dah ni. Dan kita pun dah tua.
0: Itu kenyataannya.
1: Kejap lagi tau. Tunggu. Lepas utama 9 pagi. Please FM.
0: Sini kan tu.

0: merdeka bukan sekadar laungan tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kesetiaan kepada raja dan negara, kelunggu

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, Hana Moy kembali semula untuk menemani anda di dalam Hangat Lead dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Dan terima kasih nak diucapkan kepada rakan penyampai saya sebentar tadi yang menemani anda dari jam 6 pagi hingga ke 10 pagi ini bersama dengan Jojo dan juga Zali di dalam Hingat Pagi tadi kan. Meriah sekali konti kita tadi pagi. Berharap-harap pendengar kita pun terus bertenaga dan bersemangat bersama kami di Perdes FM. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga di 102.9 MHz. Di mana saja anda berada, anda boleh mendengarkan Perlis FM. Okey, baiklah. Untuk jam ini, kita akan sama-sama ikuti rancangan agama pada jam 10.15 pagi sebentar nanti yang bertajuk Merdeka Pusara di Lebuh Raya bersama Ustazah Nur Asmah Abdullah. Jadi jangan ke mana tahu, selepas ini banyak lagi yang akan Hana kongsikan kepada semua pendengar di Perlis FM. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda di Perlis FM, serasi denganku.

Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk berada di atas muka bumi ini, dan insya-Allah sama-sama kita manfaatkan ruang umur yang masih ada ini dengan kesihatan yang baik, yang sempurna kita manfaatkan. Semoga insya-Allah baki-baki umur ini dapat menjadi ruang-ruang untuk kita mencari bekal untuk bertemu dengan Allah pada suatu tarikh yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada kesempatan kali ini untuk rancangan Asyakirin, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian untuk sama-sama kita meneliti satu tajuk yang saya letakkan sebagai pusara di lebuh raya. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, saban hari kita mendengar berita-berita kematian akibat daripada kemalangan jalan raya. Dan amat menyedihkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sangat sedih bila kita melihat kematian tersebut kadangkala akibat daripada kecuaian manusia. Kita lihat bagaimana lampu isyarat sebagai contoh. Dia ada tiga lampu kan? Dia ada lampu merah, dia ada lampu kuning, dia ada lampu hijau. Lampu merah untuk berhenti, lampu kuning bertujuan untuk memperlahankan kenderaan sebagai persiapan untuk berhenti. Kadangkala kita lihat bagaimana bukan sahaja lampu kuning yang sepatutnya dijadikan sebagai satu tanda aras untuk kita perlahankan kenderaan, membuat persiapan untuk memberhentikan kenderaan. Tak kisahlah kita naik motor ke, kita naik kereta ke, bawa lori ke, bersedia untuk berhenti. Bukan sahaja lampu kuningnya dilanggar, tetapi juga lampu merah juga dilanggar. Maka kesannya kita dapati berlaku kehilangan nyawa yang tidak sepatutnya. Faham, kita akan kata ajal dah sampai. Tetapi inilah yang kita sebut dengan sebab kecuaian, kelalaian manusia. Maka kita tengok anak-anak kehilangan ibu, suami kehilangan isteri, mak ayah kehilangan anak, balik dari kerja, baru nak ke sekolah dan sebagainya. Dan ini kita sebut sebagai kecuaian manusia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita baca di dada-dada akhbar bagaimana ambulan. Ambulan ni dia bawa orang sakit. Kadang-kadang ambulan ni dia perlu segera. Bila ambulan lalu, kemudian ada tanda lampu yang dinyalakan, siren dibunyikan, itu bermaksud kecemasan. Tuan-tuan, saya pernah dulu pengalaman saya ketika mula bekerja dulu, naik atas ambulans bawa anak murid yang kemalangan. Saya pernah naik atas ambulans dan saya melihat bagaimana masyarakat kita kesedaran terhadap tanggungjawab untuk memberi laluan kepada ambulans ni masih lagi di tahap yang boleh kita pertingkatkan. Bagaimana ambulans yang bawa orang sakit dengan keadaan yang kecemasan tetapi tak diberikan ruang untuk berjalan, untuk lalu dulu. Kita lihat bagaimana ada ambulans yang terlibat dengan kemalangan. Kenapa? Sebab sikap manusia, sikap pengguna jalan raya yang tidak memberi laluan. Kemudian kita lihat sikap pengguna lebuh raya yang tidak patuh akur kepada
peraturan yang telah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa saya bawa tajuk kemalangan ni tentang pusara di lebuh raya ni? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita tanamkan kesedaran bahawa mematuhi undang-undang jalan raya adalah satu tuntutan dalam agama kita. Kerana dalam Islam sendiri, kalau kita perhatikan, tolong tuan-tuan, kalau kita lihat dalam agama kita, diletakkan satu aspek yang disebut sebagai hifzun nafs, memelihara nyawa. Kenapa kita lihat bunuh diri dilarang? Kenapa arak dilarang? Kenapa dadah diharamkan? Kerana memelihara nyawa. Jadi sebab itulah kita lihat, nah, sikap memandu melebihi had laju, sikap membawa kenderaan dengan pengaruh dadah, pengaruh alkohol, ini adalah satu sikap yang lari, tersasar daripada satu tanggungjawab kita, iaitu memelihara nyawa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Islam sangat menekankan untuk menjaga nyawa. Bukan nyawa kita saja, tetapi nyawa orang lain. Kita lihat bagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'ibadur rahman alladhi yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hamba-hamba Allah yang diredainya ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan sopan santun, dan mereka apabila orang-orang yang berkelakuan kurang beradab dihadapkan kata-kata kepada mereka, maka mereka menjawab dengan perkataan sejahtera, yakni perkataan yang selamat, perkataan yang baik-baik. Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan, memanglah bukan khusus tentang penggunaan sikap atas jalan raya semata-mata, tetapi kita lihat dan kita ambil faham bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anjuran supaya kalau kita nak berjalan di atas muka bumi, bukan sekadar kita tidak berjalan dengan sombong, tetapi juga kita berjalan dengan kaedah yang baik. Kalau kita bawa kereta juga, kalau kita bawa motor juga, kita bawa dalam keadaan yang bersopan santun. Kalau berjalan pun dengan kaedah yang baik, yang beradab, apalagi kita berkenderaan. Jadi ini di antara dalil tentang tanggungjawab kita, nah, dalam kehidupan kita mengenderai kenderaan, tak kira lah kenderaan apapun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, faham bahawa ajal di tangan Allah. Allah telah menulis tentang ajal kita. Tetapi kita kena faham bahawa kita boleh mengubah. Kita boleh mengubah ataupun kita boleh berikhtiar supaya tidak berlaku kemalangan dengan langkah-langkah keselamatan yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang tajuk pusara di lebuh raya, saya nak kaitkan juga tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kalau kita lihat dari satu sudut yang lain, sebenarnya lebuh raya juga mengajar kita erti kehidupan. Lebuh raya juga mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Pasan tak? Sepanjang kita duduk lalu di lebuh raya, pasan tak? Contoh, kalau kita tersalah jalan di lebuh raya, kita boleh keluar di mana-mana exit. Kita boleh buat U-turn, kita boleh patah balik kalau kita tersasar di mana-mana exit. Kalau kita tersalah simpang, keluar dah exit tapi salah lagi, kita boleh ambil simpang yang seterusnya. Kalau kita kehabisan minyak,
Contohlah kita lalu waktu puncak, waktu perayaan contoh. Bila kita jam jalan, maka minyak kita nak habis. Kita boleh berhenti di mana-mana hentian rawat dan rehat. Atau R&R. Okey? Tetapi perjalanan kita, sebenarnya perjalanan kita bukan sahaja perjalanan di atas jalan raya. Bukan sahaja perjalanan atas kehidupan. Tetapi perjalanan kita adalah perjalanan menuju akhirat. Dalam kehidupan kita ini, kita tak ada simpang untuk kita berpatah balik. Kalau kita dah sampai waktunya, kita tak ada simpang. Sebab itulah kita balik kepada tajuk kita. Bila kita bercakap tentang tajuk pusara di lebur raya, maka marilah kita berusaha sedaya mungkin supaya tidak menjadikan lebur raya kita, jalan raya kita sebagai memperbanyakkan pusara-pusara, penyebab-penyebab kepada kematian. Ini yang boleh kita elakkan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lalu di lebur raya, kita nampakkan di depan kita Ipoh lagi 30 kilometer sebagai contoh. Nah, tapi sebenarnya Ipoh ya lagi 30 kilometer nak menuju ke sana, tapi belum tentu kita boleh sampai di ataupun kita boleh sampai ke Ipoh tadi. Satu, mungkin kita agak terlewat sedikit. Satu, mungkin juga kita tercepat sedikit. Tapi yang ketiga, mungkin kita tak sampai. Sebab apa? Sebab yang kita sebut tadi, sama ada kecuaian kita ataupun kecuaian penunggang penumpang lain, ataupun dengan sebab bencana-bencana yang berlaku di atas jalan raya atau lebur raya. Itulah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Bila kita bercakap tentang tajuk pusara di lebur raya, banyak perkara yang kita nak ambil. Nak ambil penting, nak ambil maklum, nak ambil cakna, nak ambil satu perkara yang kita boleh usahakan untuk kita buat perubahan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita usahakan supaya kita tidak membiarkan keluarga-keluarga yang kita sayang tidak menunggu kepulangan dengan air mata. Jangan kita biarkan mereka yang sedang menanti kita pulang daripada kerja, tapi yang pulang ialah jenazah kita. Sebab apa? Sebab sikap kita. Nah, yang saya sebutkan tadi, pemanduan yang melebihi had laju, memandu dalam keadaan mengantuk, memandu dengan pengaruh-pengaruh barang-barang terlarang, memandu sambil bermain telefon dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, nah, pemanduan bukan sekadar kita mengikut apa ni undang-undang. Bukan sekadar kita mengikut undang-undang. Ya betul, kalau peraturan kita ialah bawa 90 km atas mana-mana lebuh raya, kalau dia ada laluan ataupun jalan yang mempunyai double line, dua line tadi, kita tak boleh memotong. Itu peraturan undang-undang. Bukan sekadar kita mematuhi undang-undang. Tetapi yang lebih penting ialah kemanusiaan kita. Contoh tadi, kalau kita nampak ada ambulan lalu, jadi kita nampak keadaan tergesa-gesa, kita berhentilah. Kita menyimpang ke kiri. Kita berhenti di kiri. Beri laluan. Kalau kita nampak ada orang yang memberikan isyarat kecemasan, ibu yang nak melahirkan sebagai contoh dan sebagainya, kita berikan laluan. Itu kita maksudkan dengan kemanusiaan. Mungkin kita rasa jalan kita dah hijau, nah, tapi bukan bermakna kita akan terus pecut. Faham, lampu kuning tak salah kita jalan, tapi tengok juga kanan dan kiri. Itulah kemanusiaan. Sebab berlaku musibah kadang-kadang bukan sebab kita, kecuaian kita, tetapi kecuaian orang lain. Kalaulah timbang rasa itu berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, insya Allah
kita semua akan terjauh daripada sebarang musibah yang tidak kita ingini. Maka saya ingin mengajak kita sama-sama untuk kita elakkan kecelakaan supaya tidak berlaku lagi apa yang kita sebut sebagai pusara di lebuh raya. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Yang baik itu dari Allah yang bersifat maha sempurna, yang lemah, yang kurang dari kedaifan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

denganku ya, hari ini hari Khamis bersamaan dengan 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, masih lagi bertemankan dengan Hana Moy sehingga jam 2 petang nanti ya. Mungkin ada yang baru bangun ke, selamat pagi diucapkan, good morning. Mungkin ada yang yalah kan cuti sekolah ni, mungkin ada mak-mak yang juga ayah-ayah juga yang bercuti sama, yalah anak-anak tak sekolah kat rumah kan. Ataupun ada yang sedang dalam perjalanan untuk membawa anak-anak semua pergi bercuti. Mungkin dah di hujung-hujung ni, minggu depan dah naik sekolah semula. Hati-hatilah membawa kenderaan itu. Dan tadi kita dah sama-sama dengarkan rancangan Agama Asyakirin dan juga Sinar Duha. Dan selepas ini, kita akan sama-sama dengarkan lagu-lagu FYP Back to Back. Jadi jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Polis FM, Serasi Denganku.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

September 2026. Pupuk Semangat Patriotisme zahirkan penghayatan rukun negara, nyalakan tekad dan kemukakan penyertaan anda hari ini. Tunggu apa lagi ni? Cuti-cuti sekolah ni bolehlah mak ayah nak meluang masa bersama anak-anak untuk rekodkan klip video lafaz ikrar rukun negara. Mana nak tahu anak-anak anda yang menang? Itu dia. Cubalah, mainlah hantar kan. 3 minit je, tidak melebihi 3 minit. Sat je kan, 3 minit. Buatlah kreativiti macam mana anak-anak kita untuk lafaz keramat ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing. Tunggu apa lagi? Jom hantarkan penyertaan anak-anak anda sekarang. Okeylah, baiklah. Tak nak beli tiang lebih-lebih. Okey, jom kita layan lagu Joget Orang Perlis daripada Amir. Jom, Perlis FM, serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Kasih mosi pun boleh. Jom WhatsApp 0174541688.

Ya, Perlis FM serasi dengan ku 12.22 minit tengah hari. Ya, itu dia, kita dah masuk pun di ruangan tudung saji. Ya, dah ada pun kiriman daripada Kak Wah ni. Sekejap lagi kita baca apakah menu tudung saji Kak Wah hari ni. Dan sebelum itu, Hana nak kongsikan mungkin cucu-cucu sekolah ni, kita tak tahu nak masak apa, tak ada idea nak masak apa. Okey, Hana nak kongsikan berkaitan dengan menu mas ayam masak kicap berempah. Ha, itu dah menu simple je, tapi anak-anak pasti suka kan. Hari ni kita masuk dapur dengan menu yang cukup mudah. Mungkin ada yang tak pergi kenduri yang ini, ada yang tengah memasak mungkin. Ini dia Hana bagi idea berkenaan dengan menu untuk masakan sempena cuti sekolah ni kan. Kalau buka tudung saji je nampak ayam masak kicap, memang nasi putih terus tambah lagi-lagi anak-anak kita, betul tak? Cuti sekolah ni anak-anak lah favorite ni, kegemaran anak-anak ni ayam masak kicap berempah ni. Okey, antara bahan-bahannya ada ayam, bawang merah dan bawang putih, halia, kicap manis ataupun kicap pekat, sedikit cili, bawang besar. Kemudian tumiskan bahan kisar sampai naik bau tadi tu, bawang putih, bawang merah, halia kan. Dan kemudian masukkan ayam dan masak sampai sebati. Mudah kan? Tambahkan kicap dan sedikit air. Akhirnya sekali masukkan bawang besar dan cili tu bagi warna. Naikkan warna penarik untuk makanan. Dan nak siap. Itu mudah kan. Kalau nak kuah lebih sedap, jangan kedekut bawang tau. Lagi banyak bawang, lagi padu rasa manis semula jadi. Faham, ada anak-anak kita yang tak makan bawang kan. Mungkin kalau macam saya, saya suka blend. Blend jadi anak-anak tak nampak bawang tu ke mana. Tapi tak syok juga kalau dapat bawang Holland tu, kita tabung kat atas ayam masak kicap tu. Memang masyuk, memang sur orang kata kan. Itu dia. Dan Ana nak kongsikan kat sini, itu dia resepi, itu cara-cara dia. Dan kini Ana nak kongsikan menu tudung saji daripada Kak Wah kita. Salam DJ Hana, daripada Kak Wah bawah tudung saji hari ni. Masak nasi putih, gulai rebung campur udang, goreng ikan temenung, sambal belacan. Untuk anak cucu, Kak Wah beli nasi ayam 3 bungkus buat ayam kosong, buat ais kosong. Itu dia. Cucu-cucu makan nasi ayam. Itu dia. Tok-tok dia makan gulai rebung campur udang, goreng ikan temenung. Itu pun dah cukup sedap lah. Taklah orang kata tak kalih dah, pergi mana dah kan. Itu dia. Dan kini Kak Latifah, itu dia. Salam DJ bertugas, menu hari ni kapal masak kurma ayam, goreng ayam, ikan dan ikan, air asam dan ulam. Ni ayam goreng mesti untuk cucu-cucu ataupun anak-anak kan. Cucu sekolah ni tak lari lah. Nak apa ayam goreng upi ipin? Itu dia anak-anak kita kan. Nak apa nak ayam goreng upi ipin? Jenuh lah mak-mak pergi cari peha ayam kat market tu. Itu dia Kak Pah. Terima kasih Kak Pah. Terima kasih Kak Wah di atas perkongsian menu tudung saji untuk tengah hari ni. Apa lagi? Apa tunggu lagi? Yang mana tak dah nak masak lagi tu bolehlah campak-campak menu yang Hana kongsikan tadi tu. Mudah aja. Tengok macam Kak Pah ni, kurma ayam, goreng ayam, ikan, ayam asam, ulam. Cukup. Kak Wah pun sama. Kak Wahnya special sikit lah. Dia kata dia masak gulai rebung campur udang tu. Lepas tu ada goreng ikan temenung tu sambal belacan. Tak kalih dah datang mana dah. Itu dia. Dan kalau ada lagi boleh kongsikan. Kejap lagi Hana akan bacakan dan kongsikan kepada semua pendengar Polis FM. Dan selepas ini kita akan masuk di ruangan Sega. Itu dia. Masuk lagi. Assalamualaikum DJ. DJ bertugas selamat tengah hari. Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18. Hari ini menu Kak Ngah gulai kepala ikan. Wow. Gulai kepala ikan semilang, campur kacang panjang, tanam sendiri. Itu dia. Itu yang kita nak dengar tu. Goreng isi ikan semilang, sambal belacan, itu wajib. Ulam kacang kelisa dengan petai masak. Ulaman dia tu petai dengan kacang kelisa. Itu je menu Kak Ngah hari ni. Jom DJ dengan kawan kita makan. Terima kasih. Terima kasih jemputannya. Alhamdulillah. Itu dia. Jemput makan. Jemput menjamu selera. Assalamualaikum. DJ bertugas. Ini Kak Biba dari Taman Seberang Jaya Kuala Peralih. Macam biasa. Akak hari ni masak ringkas-ringkas saja atas permintaan si kembar. Masak sos ayam. Sos ayam. Masak ayam, masak sos kot. Ya. Jemput makan DJ bertugas. Terima kasih.
Kak B. Ya, Kak B, Kak Wah, Kak Fah, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian. Mungkin memberi inspirasi kepada pendengar Pelis FM kita hari ini. Mungkin tak tahu nak masak apa, buntu dah ni. Dah seminggu dah ni. Dah nak masuk hari keberapa dah ni, anak cuti sekolah. Apakah menu kita nak masak ni untuk anak-anak? Dah ada dah. Ikan dah Hana kongsikan juga daripada perkongsian pendengar kita. Okey, jangan ke mana. Teruskan kesetiaan bersama dengan Pelis FM. Serasi denganku.

Ya, Perlis FM serasi dengan ku. Ha, itu dia. Kita pun dah masuk di ruangan segak. Tapi sebelum tu, ada lagi perkongsian untuk tudung saji kita hari ini. Assalamualaikum DJ Hana. Selamat berkonti. Kak Rus nak kongsi menu hari ini. Daging masak asam, ikan goreng, air asam krisik. Ada ulam, pokok ajinomoto sikit. Jemput makan Hana. Terima kasih Kak Rus. Ha, sedapnya. Air asam krisik tu memang sur. Kena pula dengan ulam pokok ajinomoto tu. Ha, saya pernah rasa. Jadi rasa dia tak pelik. Memang sedap. Tambah pula dengan daging masak asam dengan ikan goreng. Pun tak kata apa dah. Ini adalah menu-menu masakan yang sungguh enak dan lazat. Dan mengiurkan. Saja saya nak perangat kan. Sebenarnya kita sendiri pun terliur juga dengan masakan-masakan kampung ni. Memang sedap dan juga berhasiat. Macam pokok ajinomoto pun banyak hasiat dia yang kita boleh dapat dan manfaat kalau kita makan pokok ajinomoto tu. Bukan pokok daun dia tau. Jangan salah faham sekali makan pokok. Hana lah ni cakap suruh makan pokok. Tu dia pergi hospital pula kita. Tidak. Okey, di ruangan Sega ini Hana nak kongsikan berkenaan dengan mesti kita dah biasa dengar pasal kortisol tinggi dalam badan. Apa itu kortisol? Kortisol ialah sejenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, iaitu kelenjar kecil yang terletak di atas buah pinggang tau. Mungkin ada yang tak tahu kat mana kedudukan kortisol ni. Kortisol sering dikenali sebagai hormon stres kerana penghasilannya meningkat apabila badan berhadapan dengan tekanan. Ia sebenarnya penting untuk badan kerana membantu mengawal paras gula dalam darah, tekanan darah, penggunaan tenaga, tindak balas badan terhadap stres, sistem imun dan keradangan. Masalah boleh berlaku apabila paras kortisol terlalu tinggi kan. Kita risau yang kita rasa mengantuk tu. Cuba pergi check tengok untuk tempoh yang lama. Apakah tanda yang mungkin dikaitkan dengan kortisol tinggi ni? Macam Hana sebut tadi, susah tidur atau tidur tidak berkualiti. Sikit-sikit terjaga, sat-sat terjaga, sat-sat terjaga. Tu kena pi check tu, no? Mudah letih, mudah marah atau emosi berubah-ubah, selera makan meningkat atau kerap mengidam makanan manis. Ni apa orang kata sweet craving. Bahaya . Berat badan bertambah terutama di bahagian abdomen dekat perut tu. Okey. Abang-abang, pakcik-pakcik kat luar sana tu cuba check. Cik abang cuba check. Ke depan ke kempis? Ke depan ke? Rasanya ada yang mengempiskan perut tu. Sama kecil dia terasa pedak. Jangan. Dan juga susah fokus dan fikiran mudah serabut. Dia jadi serabut kan. Jadi macam mana nak membantu menguruskan stres dan kortisol ni? Tidur kena cukup lah. Kena banyak aktif bergerak, kawal tekanan, jaga pemakanan, jangan berlebihan kafein. Itu yang penting. Rehatkan minda, buat aktiviti yang menggembirakan. Lah nak hilangkan tekanan tu. Gunakan apa je yang ada dalam peti ais. Makanan kena penting. Makanlah carrot, kobis, brokoli, jagung muda, cendawan, macam-macam lah. Jadi inilah cara-caranya kita nak mengurangkan kortisol tu. Bukan tak bagus kortisol tu, tapi jangan tinggi. Dia akan memudaratkan pula kita. Jadi apakah menu kita hari ni? Tadi nampak cuma yang berkongsi tudung saji tu semua sihat-sihat je semua kan. Tak kisahlah menu mahal atau menu bajet, yang penting masak dengan kasih sayang. Sebab kadang-kadang lauk paling simple bawah tudung saji itulah yang paling laju habis. Betul tak? Dah siap masak, tuduk tudung saji. Tapi jangan lupa tetap api kat dapur tu. Sat lagi ralik dengar radio, lupa dah api kat dapur tak tutup lagi. Jangan. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Perlis FM. Serasi dengan ku, Joget Sayang Disayang Nita Sarawak.

Ya, Perlis FM Serasi denganku. Ya, sekarang dah menunjukkan 12.43 minit tengah hari dan tepat jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama mengikuti berita utama jam 1 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan kemudian kembali semula bersama Hana Moy di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang nanti tau. Di jam yang keempat nanti pula kita ada Ruangan Jiwang Karat. Dan Hana akan siarkan lagu-lagu kenangan yang menggamit kenangan kita kan. Jiwang Karat gitu. Okeylah, baiklah. Dan Hana nak kongsikan waktu-waktu penting bagi solat Fardu Zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis adalah pada 1.21 minit tengah hari, asar pada 4.23 minit petang, maghrib 7.26 minit malam dan isyak pada 8.36 minit malam. Kan, anda dah kongsikan info ni, bolehlah merancang segala perjalanan mungkin kan. Boleh solat dulu siap-siap sebelum nak pergi kenduri ke dah pergi kenduri balik, jangan lupa kan. Itu dia, walau di mana saja, jagalah kesihatan, jagalah keselamatan. Itu dia, dah nampak dah matahari merelik sikit, tak tahulah kan saat lagi lagu mana. Itulah, semoga dipermudahkan segala urusan yang mana tengah buat kenduri tu, semoga dipermudahkan segala urusan sehingga ke petang, sehingga ke akhir majlis, insyaAllah kan. Itulah dia, macam mana pun tetaplah diutamakan segala-galanya dari segi keselamatan. Itu dia, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Selepas ini banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan kepada anda semua. Teruskan kesetiaan anda di Perlis FM di 102.9 MHz dan juga di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak, dan juga yang dah berkongsikan tadi menu-menu tu sahaja, terima kasih anda ucapkan. Dan nanti apa yang nak dikongsikan selepas ini, tunggu tau. Selepas pukul 1 nanti kita ada koleksi lagu-lagu lagu-lagu nasyid dan juga barulah masuk di Ruangan Jiwang Karat di akhir jam keempat nanti. Okey, baiklah, teruskan kesetiaan anda walau di mana saja berada. Jom kita layan lagu seterusnya. Tidak, daripada Cici Farah Mida, Perlis FM, Serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
0: My love, takkan dengar radio paling.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 sisi, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat negara itu, syarikat negara itu, kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata, dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata, syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak, manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lisa Fahm, Serasi Denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allah

Perlis FM serasi dengan ku. Itu dia, tadi kita dah dengarkan lagu-lagu nasyid. Dan kini 1.33 minit tengah hari, kita dah sampai di jam yang keempat dan dah masuk pun di ruangan Jiwang Karat. Itu dia, kita nak layanan lagu-lagu yang menggamit kenangan kita dulu-dulu kita. Ada yang zaman bercinta dulu kan, zaman bercinta di bus stop dulu, gitu tiba-tiba kan keluar lagu-lagu yang menggamit kenangan kita. Segala itu semuanya adalah memori, kita jadikan hari ini sebagai kenangan yang ada, yang sentiasa tersemat di dalam kenangan kita dan jiwa kita. Itu dia, kita buka tirai untuk ruangan Jiwang Karat untuk tengah hari ini. Jom kita layan lagu yang pertama, Lasanmu daripada Aziz. Jom, Perlis FM serasi denganku.

Daripada Mei Yan Zain, itu dia setiap lagu mungkin ada kisahnya sendiri. Ada yang mengingatkan kita pada seseorang, ada yang membawa kita kembali kepada kenangan lama. Itu dia. Okey, Hanana kongsikan juga maklumat berkenaan dengan gangguan bekalan air dan tekanan air rendah, penutupan sementara bekalan air untuk kerja-kerja penyambungan bekalan air. Bagi projek kuartus guru di kampung jarak mungkin Bintong Perlis. Okey, baiklah, yang kawasan yang terlibat sepanjang jalan persiaran makanan kampung jarak tebing tinggi Bintong, Taman Bunga Padi, Taman Jeliti, Taman Bunga Raya, Taman Seri Idaman, Kampung Teluk Kacang, Kampung Pengkalan Asam, Kampung Kota Keran, Jalan Datuk Ali, Jalan Raja Syed Syafi, Kampung Belanga, Pudak dan kawasan sekitarnya. Jangkaan masa gangguan 10.30 pagi hingga selesai. Anggaran 1,200 akaun yang terlibat. Jadi bersiap sedialah ya, yang mana kawasan-kawasan terlibat tu untuk menyimpan air ataupun simpanakan. Lagi-lagi musim kenduri ni banyak guna ayak kan. Jadi berjimat cermat lah ya, penggunaan ayak tu sebab banyak gangguan kan. Dengan musim-musim sekarang ni tak menentu, sat hujan, sat panas kan. Jadi kenalah berjaga-jaga. Okey, baiklah. Hana pun dah sampai di penghujung siaran. Dah 4 jam dah Hana menemani anda di dalam segmen Hangat Lead hari ini, daripada jam 10 pagi tadi hingga ke 2 petang. Selepas ini anda akan bersama dengan rakan penyampai DJ Lin dan juga DJ di dalam Hemoy-Hemoy kejap lagi tau. Jadi terima kasih Hana nak ucapkan kepada semua pendengar Perlis FM yang setia mendengar daripada pagi hingga 12.30 malam nanti, dan juga yang mengikuti kami di 102.9 MHz dan RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Jadi selepas ini anda akan dihiburkan dengan lagu Mata Hati Jiwa daripada Awi. Okey, Hana sampai di sini saja. Hana akan menemani anda. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Semoga kita dalam keadaan yang selamat dan terbaik untuk hari ini. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye.

0: lied about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita kena makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat pun, kena telan juga.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, bangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang
7: hit. Bagi target?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Belanjawan Madani 2026, belanjawan untuk rakyat.
2: Solar Madani siap dipasang. 4,000 lampu solar Madani di Sabah telah dipasang, diperluas ke kampung-kampung, kemudiannya nanti ke seluruh negara. Sejahtera Madani ialah sumbangan sektor swasta dalam menoktahkan kemiskinan Tegal dengan kejayaan dana terkumpul RM120 juta setakat ini. Untuk itu, syarikat dan individu berpendapatan perniagaan yang menyumbang untuk program Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani, Sejahtera Madani layak diberi potongan cukai pendapatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, masih lagi diberi kesempatan kita berdua untuk bersama dengan rakan-rakan kita yang mana duk dengar saat ini untuk edisi hari Khamis 3 September 2026. Pejam celik, pejam celik. Hari ini kita sebut 3 September. Jangan nanti ni kita sebut pula tak tahu 25 dah.
1: Ha, betul
0: eh? Nampak tak? Dia punya nak laju tu. Tapi apa pun, terima kasih juga buat rakan-rakan kita yang mana setia mendengarkan Perlis FM daripada pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat lo ni. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas kita, DJ
1: Hana Moy, yang teman anda dari di ruangan hangat lit.
0: Betul.
1: Dari jam 10 pagi sehingga ke 2 petang. Dan betul, untuk waktu ini
0: kita berdua lah pula yang akan terus ambil alih, terus teman kawan-kawan kita yang mana duk dengar Perlis FM di frekuensi 102.9 MHz maupun di atas talian menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my sampai ke pukul 6 petang saat gini. InsyaAllah. Dan macam biasalah, ada juga kawan-kawan kita yang bertanya keadaan cuaca di negeri Perlis. Lagu mana? Takat lo ni Perlis, dia jadi Perlis.
1: Winter
0: sonata.
1: Ini winter.
0: Jadi orang kata apa, sejuk. Sejuk. Orang kata kan, jarang sekali lah Perlis ni orang nak kata sejuk. Tapi bila Allah bagi rahmat tu, alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita. Orang kata apa, hangat tu dia berkurang sat.
1: Betul.
0: Buat seketika. Tapi macam mana pun Perlis tetap hangat.
1: Signifikan lah yang tu.
0: Dan apa pun, terima kasih juga untuk rakan-rakan setugas kita yang bertugas di bilik MCR dan juga rakan-rakan kita yang bahagian pemancar, stesen pemancar, dalam memastikan juga siaran kita ni terus menerus berada dalam keadaan yang terbaik.
1: Amin.
0: Dan kita harapkan juga yang mana duk dengar, yang mana bertugas, yang mana bekerja, yang mana duk di rumah layan, makan sekalipun, berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya.
1: Amin.
0: Kan? Amin. Dimurahkan lagi rezeki, dipermudahkan juga dalam segala
1: amin,
0: urusan.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Untuk edisi hari Khamis ni pastinya banyak juga yang kita nak wawarkan, kita nak kongsikan.
1: Betul
0: bersama
1: sekali
0: dengan rakan-rakan. Dan saat lagi kita akan panjang-panjangkan lagi lah perkongsian-perkongsian yang bermanfaat dari semasa ke semasa.
1: Jadi jangan duk kalih pi mana.
0: Ya, lagu itulah cerita dia. Sebab apa, Lin dan juga Shira teman anda dalam Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Tak apa, simple.
1: Layan.

0: Jom ke kasih daripada Siti Nurhaliza. Dato' Seri Siti Nurhaliza tu dia kan. Dia buat macam sopa kawan-kawan. Oh dia, kalau kita jenguh sekat abang kata apa, tingkap di Konti Perlis FM ni, kita tengok tu hujan masih lagi membasahi
1: tapi gerimis mengundang lah.
0: Gerimis mengundang. Bukan tadi ada dah lagu tu keluar.
1: Tak tahu nak kata.
0: Tapi apa pun, terima kasih. Lagu yang tadi ni diminta oleh ibu daripada belakang Balai Polis Sumatayak. Katanya selamat petang, assalamualaikum untuk anak ibu Lin dan juga Syira. Semoga ceria bahagia selalu. Katanya amin ya rabbal alamin. Katanya nak dengarkan lagu Wajah Kasih dah pun kita siarkan, dan katanya untuk lagu Hindi jangan lupa lagu sedih ibu nah.
1: Ya. Ambil nombor.
0: Masih-masih macam biasa.
1: Kami tahu dah.
0: Depa kata hantar awal tak kalut. Ingat Firas, tak kalut bukan ke laut. Sebab waktu lo ni kalau tengok hujan tu, laut akan bergelora.
1: Betul.
0: Jadi apapun, kita ucapkan terima kasih lah yang mana kawan-kawan yang masih lagi terus setia bertemankan Polis FM waktu ini. Dan kita juga nak panjang-panjangkan lagi perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita, di mana sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69, Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Polis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara, di mana penyataan ini sebenarnya terbuka untuk semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah, yang mana mereka hanya perlu rakam saja Syira, klip video lafaz ikrar rukun negara ni mengikut kreativiti masing-masing. Kan tak tahulah mereka nak jadi lagu mana, terbang ke, terangkat ke, kan menyulok ke. Janji kreatif.
1: Betul.
0: Dan durasi video hendaklah tidak melebihi 3 minit, di mana video penyertaan yang mana dah lengkap tu boleh terus hantarkan saja ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Di mana pemenang bertuah juga nanti akan bakal membawa pulang salah satu daripada hadiah eksklusif Perlis FM. Dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 13 September 2026. Jadi duk ada masa lagi ni tumpang cuti sekolah. Jadi bergabunglah antara idea ibu bapa dan juga anak-anak ni
1: mengikut kreativiti.
0: Mengikut kreativiti. Tak tahulah dia
1: ikrar,
0: nak Ikrar. Ikrar rukun negara kali tu.
1: Nak bagi contoh tak?
0: Boleh juga.
1: Maka kami.
0: Macam bisa masuk ni.
1: Boleh lah.
0: Nasib baik lah. Orang kata apa, dia tak buka untuk bayar-bayar kita.
1: Tidak. Boh dulu nama.
0: Aku tak tahulah. Dia terlebih kreatif atas pokok pun jadi kan. Dan ini pun untuk memupukkan lagi semangat patriotisme, zahirkan lagi penghayatan rukun negara, yang mana mungkin dah orang kata apa, makin hari makin kurang diingati. Jadi kita nak buat benda ni untuk kita sentiasa ingat tentang ikrar rukun negara ni. Dan nyalakan lagi tekad dan kemukakan penyataan anda yang mana duk dengar waktu lo ni, jangan lepaskan peluang lah. Hari ini jangan tunggu tarikh nak habisnya tu. Sekejap lagi ni babut tempat masalah jugalah kan. Yang pening tu juri lah. Tapi apapun, terima kasih untuk yang mana dah hantar mai dekat email ictperlisfm. Nanti kan orang kata apa, pengumuman siapa yang menang. Lagu tu cerita dia. Dan apapun, kita harapkan untuk edisi hari Khamis kita ni membawa banyak lah manfaat, membawa banyak juga keberkatan. Dan Tok Wan Chin bersama kita juga di ruang legar Wasek Konti ni, katanya nak ucapkan selamat hari beranak untuk Pak Ku Cuping. Katanya
1: Pak Ku beranak?
0: Bukan, mak Pak Ku yang beranak kan Pak Ku. Dia ni jangan duk buat pasal hujan-hujan ni, camuk.
1: Maafkan saya.
0: Dan katanya moga sihat dan selamat selalu di samping keluarga tersayang.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Dan kita pun nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari lahir.
1: Happy birthday.
0: Selamat beranak day.
1: Betul.
0: Untuk semua kawan-kawan yang mana menyambut hari lahirnya pada hari ini. Moga kalian semua handsome, sihat, cantik,
1: dimurahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini dia lagu happy birthday untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM.

0: lagu kenangan indah, lagu yang diminta oleh Mak Chang. Bersama kita juga di ruangan WhatsApp Konti, katanya salam Lin dan juga Syira. Katanya nak ucapkan happy birthday juga untuk pakku. Katanya pakku tak dan lo ni nak bakar kek kalut dengan cucu. Lagu tu cerita dia. Jadi terima kasih Mak Chang. Katanya untuk pakku happy birthday no pakku. Moga murah rezeki, panjang umur selalu. Amin.
1: Happy birthday pakku.
0: Ada nak kiriman daripada Kak Wah pun ada. Yeah. Dia ucapkan yang sama juga. Katanya apapun lagu nak tuju untuk pakku di Cuping ni. Tapi sat lagi untuk lagu dalam filem Bobby katanya. Dia nak tuju lagu instan. Tapi tak boleh lah waktu lo ni. Tapi dia nak habang juga.
1: Boleh.
0: Untuk pakku Cuping. Dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, bahagia di samping Kak Su tersayang. Kak Wah tanya yang ke bapa pakku.
1: Bapa?
0: Pasiang dah kali tu. Duk tanya umur orang vlog. InsyaAllah sat lagi pakku jawab aku. Tapi sebelum tu ada perkongsian apa lagi yang kita nak kongsikan?
1: Berkaitan dengan gangguan bekalan air pada 8 September 2026 hari Selasa.
0: Okey.
1: Penutupan sementara bekalan air untuk kerja-kerja penyambungan bekalan air bagi projek kuartis guru di Kampung Jarak Mukim Bintong, Perlis. Sepanjang jalan, ini kena ambil nota nak semua.
0: Kena tulis.
1: Ya, kena tulis. Sepanjang jalan persiaran makanan, Kampung Jarak Tebing Tinggi Bintong, Taman Bunga Padi, Taman Jeliti, Taman Bunga Raya, Taman Seri Idama, Kampung Teluk Kacang, Kampung Pekalan Asam, Kampung Kota Keran, Jalan Datuk Ali, Jalan Raja Syed Safi, Kampung Belanga Pudak. Dan kawasan sekitarnya.
0: Tu dia.
1: Macam orang dengar Kampung Belanga Pudok tu.
0: Selalu kita makan kuih pudok tu, bunga pudok tu kan. Tiba-tiba ada nama kampung.
1: Ada dah.
0: Ada. Baik. Jadi dia punya gangguan tu daripada pukul berapa?
1: Jangkaan masa gangguan pada 10.30 pagi sehingga selesailah.
0: Tu dia.
1: Jadi bolehlah nak buat persiapan.
0: Boleh dah sangat ni. Awal-awal ni orang kata sediakan takungan air yang secukupnya untuk kita guna di waktu kecemasan. Tapi kena pastikan juga takungan air kita tu ditutup dengan sebaik-baik mungkin. Sebab kita tak malas sat lagi ni nyamuk duk membuat keluarga banyak sangat dalam tu, keluarga bahagia. Dan jangan lupa juga letak ubat jentik-jentik. Lagu tu cerita dia. Terima kasih juga ini untuk rakan kita di ruangan Wasik Konti, Mozak, katanya assalamualaikum, selamat petang buat DJ yang bertugas dan untuk semualah pendengar setia Perlis FM di mana saja berada. Katanya semoga baik-baik selalu saya dan juga family ni dalam perjalanan balik ke Temerloh. Katanya baru sejam tinggalkan negeri kesayangan Perlis ni. Apapun kita harapkan moga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Betul. Katanya sebab tinggal family, insyaAllah kami balik semula. Kita pun samalah, baca tu pun dandan rasa sebab juga naknya. Maklumlah Perlis ni dia tak jam, sebab tu orang sayang.
1: Orang sayang nak tinggal.
0: Itulah. Jadi jom kita bersama pula dengan lagu yang diminta, katanya nak dengarkan lagu Kau Bersama Dengan Dia. Dan
1: kita
0: lagi,
1: bersama siapa?
0: Kita bersama kita lah.
1: Jangan bagi dia pos dah.
0: Hujan-hujan jangan buat muka. Tapi apa pun, lo ni pun dah pukul 2.49 minit petang kawan-kawan. Sekejap lagi pukul 3 petang, kita akan dengarkan info terkini dalam ringkas 3 petang menerusi National FM. Dan kemudian kita akan bersama semula di jam yang kedua nanti dalam Acah-Acah.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Cepat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
1: Polis FM, serasi denganku.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Tiada kerosakan struktur, runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau Sabah pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Nizam Sain Kui menasihatkan penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein berkata, baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Beliau berkata proses berkenaan mengambil masa selain mendapatkan pandangan dan persetujuan pihak berkaitan sebelum dimuktamadkan. Fama memperketat pemantauan dan penguatkuasaan terhadap peraturan penggeredan, pembukusan dan penlabelan GPL bagi memastikan maklumat produk pertanian di pasaran tidak dipalsukan dan tidak mengelirukan pengguna. Pengarah bahagian regulasi pasaran Fama Azizi Azimi Madhayan berkata, langkah itu juga bertujuan membanteras tindakan segelintir peniaga yang cuba memanipulasi maklumat produk termasuk memalsukan grade, saiz, variety serta negara asal produk pertanian. Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Datuk Sri Syahril Mohtar. Lebih banyak kematian dan penemuan mayat dibimbangi berlaku di Nepal susulan kesukaran pasukan penyelamat mengakses kawasan pergunungan terpencil yang terjejas teruk akibat banjir kilat dan tanah runtuh. Menteri Luar Nepal Shishir Kanal berkata, kemusnahan jalan raya dan jambatan menyebabkan helikopter menjadi kaedah utama untuk mencapai komuniti terputus hubungan. Bencana pada 26 Ogos itu telah meragut lebih 1,200 nyawa, manakala hampir 5,000 orang masih hilang. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni, ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni, ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang mentocang ni Lechmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Berbilang bangsa pula tu.
1: Mestilah, ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hidup satu padu. Taat dan setia kepada negara yang

0: Charlie sa fin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syira, macam mana lah kita ni? Masuk dah edisi hari Khamis kita untuk 3 September 2026. Dan seperti biasalah di jam yang kedua ini, ramai kawan-kawan kita yang menantikan untuk slot acah-acah Nehi.

0: Kalau tadi ibu dah hantar mai dekat kita awal, Tok Wan Chin pun hantar mai dah, Mak Jak pun hantar mai dah, dan belaka-belaka pakai hantar mai, Kak War pun hantar mai dah. Sekali lagi kita akan cubalah susun atur untuk hiburan kita bersama. Kiriman daripada Mirun Berseri pun hantar mai dah. Seperti biasa, katanya habuan layan hujan-hujan petang ni terbaik padu radu, katanya untuk Lin dan juga Syira oleh FM nombor 1. Dan lagu yang dia minta hari ni sama macam lagu ibu tadi ni. Lagu sedih juga.
1: Boleh lah.
0: Habuan nak layan.
1: Hujan-hujan.
0: Katanya juga, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas jugalah untuk Lin dan juga Syira.
1: Terima kasih.
0: Dan terima kasih juga untuk Mr. D yang baru saja masuk mai ke ruangan WhatsApp Konti. InsyaAllah sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Terus layan, terus dengar Palace FM.
1: Serasi dengan

0: fikir Johat Tujik. Lagu yang diminta oleh Mak Cak kita. Alhamdulillah dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama.
1: Betul.
0: Dan waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 3.21 minit petang kawan-kawan. Selamat petang kita ucapkan buat anda di mana pun anda berada. Kita harapkan anda semua pun berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja hendaknya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Nur Alifa katanya. Assalamualaikum. Selamat petang DJ berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Katanya hari ni syok lah ya caca ni dalam cuaca sejuk-sejuk bedi ni. Ya dah bedi no. Kalau kita gedi kan. Nak minta lagu Tuta Jo Kabitara katanya. InsyaAllah kalau ada no, kita takut kut tak do. Dan Kak Mas kita tak ada bubu. Mungkin di hari lain pula yang kita akan siarkan. Okay. Terima kasih juga untuk Kak Noriza Mat Arsyad katanya. Assalamualaikum Lin dan juga Syira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat petang. Selamat bertugas. Jom kita layan Aca-Aca Nehi-Nehi.
1: Terima kasih.
0: Rugayah American juga bersama dengan kita. Katanya Assalamualaikum buat DJ berdua. Selamat bersiaran. Selamat petang juga buat anda semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu daripada filem Man Hadir dari Kuching, Sarawak. Wow. Terima kasih. InsyaAllah saat ini kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Rohizam Saad pun tak terkecuali ada juga bersama kita di ruangan live Facebook Polis FM. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat Lin dan juga Syira.
1: Selamat
0: bertugas diucapkan. MasyaAllah. Terima kasih. Yang mana bersama kita di ruangan live Facebook Polis FM. Kita juga bersiaran di ruangan live TikTok Perlis FM waktu ini. Dan saat lagi kita akan baca pula yang mana kawan-kawan kita yang ada di ruangan live TikTok Perlis FM. Ini dia Mencali-Mencali untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM.
1: Serasi.

0: siapa lagi bersama dengan kita waktu lo ni di live TikTok, Shira?
1: Ya, ramai waktu ni, ramai mata memandang kita, iaitu kita ada Nas, katanya assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Kita ada Arif, kita ada Blue Run, kita ada apa, Farisha, Norin, Masdi, ramai lagi ya. Alia Rosli pun ada.
0: Pun ada. Terima kasih yang mana bersama dengan kita.
1: Ya, betul.
0: Ada yang tanya, Bella tak kerja ke hari ni? Hari-hari kerja, Mba. Cuma ada waktulah tak masuk ke dalam konti. Terima kasih juga untuk Iwan. Katanya, assalamualaikum. Selamat petang dari Kelantan. Terima kasih. Abang Amir pun bersama dengan kita juga waktu lah ni. Assalamualaikum, Lin dan juga Shira.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang mana terus layan Perlis FM saat ini di ruang legar Facebook Perlis FM dan juga live TikTok Perlis FM. Terima kasih juga untuk rakan kita, ini kiriman daripada Mozak, katanya layan Perlis FM dekat RTM Klik. Oh, dia siap hantar main video kat kita, dia duduk dalam kenderaan lah hampa. Apa pun, selamat dalam pemanduan, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Jangan duk gencok sangatlah dalam kereta tu, nah goyang sikit-sikit tak
1: ada
0: apa.
1: Ada juga Luti ni katanya nak lagu Cinta Gerhana Luka. Tak boleh, tak boleh. Salah siaran.
0: Salah siaran waktu lo ni. Sat lagi ikut kami yang terluka. Jangan lagu tu, jangan kerap-kerap sangat. Sat lagi, sat lagi. Ada masa sat lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Ini dia dah Yadun Kibarat. Siapa tadi toh mintok kata nak Kibarat yang sila, sebut kan.
1: Sila.
0: Dia dah kali tu. Jadi jom sama-sama layan. Ajak-ajak.

0: harap tu macam Monty lah di luar kan. Lawat genom.
1: Senang nak suruh kami.
0: Jadilah. Jadi jangan nak minta dah kami suruh kami menyanyi lah. Tapi apa pun terima kasih juga untuk rakan-rakan yang mana masih lagi terus setia berteman dengan Plus FM saat ini. Waktu long pun dah membawa kita ke pukul 3.45 minit petang kawan-kawan.
1: Saja.
0: Orang kata pun masa tu berlalu pergi. Jadi dia tak tunggu dah masa kita. Jadi siapa yang lambat anda akan ketinggalan. Dan untuk makluman kita bersama juga saat lagi ni kita terpaksa orang kata apa stop awal sikit untuk acar-acar nehi-nehi kawan-kawan.
1: Sebab
0: apa? Maksudnya solat fardu asar hari ni awal pada pukul 4.23 minit petang no? Jadi kita nak melara pun tumpang law.
1: Tak boleh lah.
0: Kalau lambat-lambat tu dia melarat.
1: Betul.
0: Dia bukan
1: tak
0: melara
1: kena,
0: lah.
1: Tak kena.
0: Tapi apa pun yang mana hantar mai dekat kita di ruangan live Facebook Perlis FM. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi.
1: Betul.
0: Yang mana hantar mai di ruangan live TikTok pun. Terima kasih dan kita harapkan anda berpuas hati dengan lagu-lagu yang mana kita dah siarkan untuk hiburan kita bersama. Ayuh kita.
1: Ayuh.
0: Ada yang nak dengarkan lagu Kahuna Piarhi
1: pula. Kahuna Piarhi.
0: Tak apa. Alah-alah hujan-hujan dah.
1: Betul lah.
0: Tak masalah. Kita jom. Kita pergi gunung.
1: Jom.

0: Lagu Kali Nagin ke Jay-Z baru saja menghiburkan kita. Lagu yang diminta oleh rakan kita juga di ruangan live Facebook Polis FM, Arif Halim. Dah pun kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Yep. Siapa lagi yang bersama kita di ruangan live TikTok Polis FM ni?
1: Kita ada Is. Salam, selamat petang. Kita ada Brother. Kita ada Jaja. Tanya, selamat petang DJ Polis, tak hujan ke?
0: Hujan.
1: Mestilah hujan. Tama-tama dengar suara Syira ni.
0: Apa nak kata, no. Tapi layan lah juga. Ya,
1: kita ada peluruhan pemasih bersama dengan kita juga waktu ini. Dan kita ada Leila, katanya terima kasih DJ mainkan lagu saya.
0: Alhamdulillah.
1: Sama-sama.
0: Budak rantau katanya nak lagu UK sat lagi lah. No, UK pun sat lagi. Apa lagi tajuk tadi ni? Apa sat lagi?
1: Gerhana.
0: Nah, dia tak apa-apa nak gerhana lagi takat. Lo.
1: Kita masih di kota Mumbai, kawan-kawan.
0: Betul. Sebab apa? Ada lagi lagu yang rakan-rakan kita minta tu yang kita nak kena siarkan untuk hiburan kita juga. Okey. Jadi jom kita terus layan Kabi Kushi, Kabi Gam.

0: betul. Jangan.
1: Kita boleh balik.
0: Betul. Okay. Kita risau jugalah waktu law ni pun dah pukul 4-6 minit lah. Tak kira risau sat lagi ni dia ribut terus hampa. Dia bukan dekat hujan lah.
1: Ayat pasang pun.
0: Ayat pasang dia dah kali tu. Okey. Terima kasih juga untuk Iqmal Hakim bersama dengan kita waktu law ni. Katanya doakan untuk kami semua atlet para sukma beroleh kemenangan di Selangor. Katanya on the way nak pi ni. Untuk para sukma. InsyaAllah moga dipermudahkan dalam segala urusan kalian. Moga beroleh kejayaan. Moga dapat bawa balik pingat emas yang banyak sekali. Amin.
1: Menang atau kalah, yang penting anda telah mengharumkan nama negeri.
0: Betul.
1: Perlis.
0: Anda tetap juara yang kita sanjungi. Apapun terima kasih juga untuk Blue Runs Bang Cik Moto. Kita harapkan spanner dia tak goyang lah. Tadi kaki bergoyang dia kata.
1: Kata spanner dia bergedik lah katanya.
0: Jadi dia heran kan. Jadi tak perlu heran menol gue tu. Tak apa, penyakit tu dia tak merumitkan keadaan.
1: Sakit dia hilang lah tu.
0: Dia hilang insyaAllah. Jadi orang kata apa, berbaki pun tak banyak dah kawan-kawan. Sikit lagi untuk ini kita berhibur di dalam ruangan acak-acak ini. Sebab apa, hari ini solat fardu asar masuk awal. Jadi hak yang melara tu takat law lah. Sekejap lagi kalau lebih lagi dia melarat.

0: Ya, kalhu nahu.
1: Kalhu nahu. Esok belum tentu ada maksudnya.
0: Esok belum tentu ada no. Buat dia no. Itulah lumrah kehidupan yang kita kena terima seadanya.
1: Betul.
0: Dan Awatullah ni pun dah membawa kita ke pukul 4.16 minit petang, kawan-kawan. Dan lagu kalhu nahu tadi adalah lagu yang terakhir untuk ruangan acah-acah.
1: Nehi-nehi.
0: InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan untuk acah-acah nehi-nehi berkumandang, bersiaran lagi teman anda untuk setiap edisi hari Khamis, insyaAllah. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Ini kiriman daripada Bang Cik Wi daripada Sekolah Menengah Kuala Perlis. Katanya, Assalamualaikum DJ Perlis yang bertugas syok layan lagu-lagu Hindi hari ini. Tapi besok jangan lupa pakat-pakat mai untuk lumba perang.

0: Tahu di dataran Kampung Y sempena Pesta Air Antarabangsa 2026 lah kawan-kawan.
1: Boleh.
0: Ya, insyaAllah. Apapun terima kasih juga untuk Jumri Cushion, katanya baru masuk, lambat masuk kelas, habislah kawan-kawan. Ketinggalan.
1: Ya, kita ke kelas subjek seterusnya sekejap lagi ya.
0: Subjek seterusnya lah kalau lagu tu. Terima kasih untuk rakan-rakan juga di ruangan live Facebook Perlis FM yang setia bertemankan Perlis FM saat ini.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak
0: yang kirimkan lagu. Ampun dan maaf, mungkin lagu anda tiada di dalam senarai kami untuk kita siarkan. InsyaAllah kita akan bawa ke minggu hadapan. Terima kasih untuk Kak Sepiah Raza, katanya Assalamualaikum Lin dan juga Syira.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Rasma Sahad juga katanya layan acara nehi-nehi best lagu-lagu hari ini. Terima kasih. Dan seperti biasa kawan-kawan, kita juga nak maklumkan untuk panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.23 minit petang.
1: Jangan lupa ya kawan-kawan, waktu maghrib, asar 4.23 minit
0: petang. Betul. Maghrib 7.26 minit malam, manakala isyak pula 8.36 minit malam untuk solat fardu asar. Sat saja lagi tepat pukul 4.23 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ni dapatlah kawan-kawan kita pun atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan sat lagi tepat pukul 4.30 minit petang,
1: sama-sama kita
0: akan
1: kita
0: sama
1: ikuti
0: berita Perlis FM. Jadi sampai kita jumpa lagi rakan-rakan.
1: Bye-bye.
0: Di Facebook Perlis FM. Bye-bye.

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Selit FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang luput solat asarnya samalah artinya dia telah kehilangan keluarga dan harta kekayaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
1: Bida'ul Islam. Kita bersama Ustazah Akida Mawardi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, ingin kita bersembang berkenaan dengan masa semakin pantas. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkat ilmu, banyaknya berlaku gempa, masa berlalu dengan pantas, terzahirnya fitnah-fitnah dan banyaknya pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kan kalau kita nak lihat, Allah cepatnya masa berlalu. Sembang, dah pukul 6, dah pukul 8, tengok-tengok nak tidur. Jadi sahabat-sahabat, kita nak mencari cara menjaga agar masa kita itu dikurniakan keberkatan. Yang pertama sekali iaitu, lakukanlah amalan yang bermanfaat di dunia sebagai bekalan akhirat. Itu yang sangat-sangat penting. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah. Seperti contoh, solat fardu, jangan tinggal. Al-Quran, jangan ditinggal. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana kalau kita nak lihat berkenaan dengan kehidupan kita berkaitan dengan masa, jika kita menjaga akhirat kita, dunia akan mengikut kita. Dan jika kita mengejar dunia, akhirat kita akan berciciran. Jadi sebagai hamba Allah, kan, kita nakkan keberkatan masa kalau kita melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, solat kita di awal waktu. Tapi ustazah, kadang-kadang ada urusan. Macam tu kan? Tidak mengapa. Janji kita menunaikan solat dalam keadaan kita sedang memperhambakan diri kita kepada Allah. Kita sedang mengabdikan diri kita kepada Allah. Kerana apa? Kerana a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Allah kata dalam alam itu, tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, maka janganlah sekali-kali kita membuang masa dalam keadaan melakukan perkara-perkara yang lalai. Jadikan masa itu sebagai emas. Senang ceritakan, masa itu emas. Tapi sekarang masa itu diibaratkan satu perkara yang sangat berharga. Kerana apa? Itu menentukan masa depan kita dekat akhirat nanti. Kerana setiap masa yang kita laburkan, setiap masa yang kita habiskan akan dihisap, akan ditanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa amalan kita lakukan dengan masa yang diperuntukkan. Jadi sahabat-sahabat, insyaAllah kita bersua kembali. Dan sekian sahaja untuk hari ini. InsyaAllah bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima, Gurun, Pusat Pawi, Kubang Pasu, Mukim Hosbah. Pada 5 dan 6 September, bawa MyCard sahaja.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Alihna.
1: Ya, jangan dua kali lagi yang boh pergi mana-mana sebab saat lagi ni kita akan sama-sama ikuti utama menerusi National FM. Dan lepas tu kita akan terbang kona balik main semula terus bersama dengan Lin untuk ruangan tahsin Al-Quran.
0: Ya, betul.
1: Yang mana saat lagi ada tetamu jemputan kita, Ustaz jemputan kita untuk ruangan tahsin Al-Quran. Dan seperti biasalah kawan-kawan, yang mana nak memperbaiki bacaan di dalam Al-Quran, boleh ikuti kami di ruangan rasmi Facebook Perlis FM dan juga di ruangan live TikTok Perlis FM. Jadi kepada anda semua, terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM.
0: Serasi denganku.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada jemaah menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana, dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'id berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan musliman sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita. Hari ini 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita nak menjemput Ustaz Anas Hadi kita untuk mulakan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada edisi hari ini. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa ansur al-mujahidin fi awtanihim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah pun kita mendengarkan juga tadi bacaan doa daripada Ustaz Anas Hadi kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk tahsin kita hari ini dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Silakan.
1: Baik. Hari ini kita balik kepada asas. Ummul Kitab.
0: Ya.
1: InsyaAllah. Kita mula balik, minggu lepas kita dah habis surah An-Nas. Ini kita mula balik dengan suratul Fatihah insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita dah pun sama-sama dengarkan untuk surah ataupun tahsin kita untuk hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak menerima pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum, siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
0: Pak Mi ke tu?
1: Pak Ngoh A ni.
0: Pak Ngoh A, so nak dekat-dekat sama dah dengan Pak Mi. Jadi silakan Pak Ngoh A, hari ini pelajar yang pertama sekali masuk kelas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن

0: Nah, Pak Ngah kena jaga kat nastain tadi, Pak Ngah. Pak Ngah?
1: Ya.
0: Dengar tak? Ha, kat nastain tadi tu macam terlanjut sikit. Nastain tak boleh. Nastain ya. Masuk tadi dalam sin. Sekali lagi. Iyyaka na'budu.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Ya.
1: Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Amin.
1: Allahul 'azim.
0: Alhamdulillah. Bacaan yang baik pada Pak Ngah. Alhamdulillah.
2: Sadaqallahul azim. Terputih terus kah lagu mana ni? Kita terimalah dulu noh. Apa manggil yang seterusnya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ni baru betul ya Pak Mit.
3: Ya Pak Mit.
2: Alhamdulillah Pak Mit masuk jadi pelajar yang nombor 2 hari ni.
3: Yang kedua.
2: Paling awal lah orang kata no. Jadi silakan Pak Mi, boleh mula dah. Hari ni kita dengan surah Al-Fatihah no? Ayat 1 hingga 7. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
0: hati-hati عين mati إياك نعبد نعبد sekali lagi.
3: Mana dia orang tak dah?
0: Iyyaka na'budu.
3: Tang ujung ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Bunyi ain Pak Mik tu dia macam tebal sikit. Kena nipiskan sikit Pak Mik. Iyyaka na'budu na'budu nya na'. Dia tebal. Dia nak bunyi nipis. Ain dia huruf nipis. Iyyaka na'budu.
3: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
0: Ya.
3: Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
0: Okey, satu lagi Pak Mik. Maghdu, maghdu, ghairil maghdu, maghdu, bagi dia ada geseran. Sekali lagi.
3: Ghairil. Tam maghdu.
0: Maghdu.
3: Ghairil maghdu bi alaihim waladdallin.
0: Boleh sikit. Alhamdulillah. Tadi dia macam tak bergesek lama. Dia kena bagi bergesek lama sikit. Maghdu, maghdu. Okey.
3: Maghdu.
0: Maghdu. Maghdu. Dia geseran kat hujung tu.
3: Satu lagi tak ni. Ya. La nak pergi dok ni. Dia lama sikit.
0: Dia kena ada bunyi, Pak Mik.
3: Ya.
0: Dia kena ada bunyi. Walau. Dengar ke tak atau? Dia ada bunyi, dia ada bunyi dia tu kita panggil dia kalau dalam istilah tajwid dia rokhawah. Dia ada bunyi kita tahan dia. Tahan dia dengan dengan apa lidah kita tu berjalan tapi tu susah sikit nak terang tu tapi yang pentingnya dia ada bunyi walabbo. Jangan tahan. Dia tahan tapi dia ada bunyi. Jangan hilangkan bunyi dia.
3: Jangan hilang bunyi.
0: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih kurang macam tu.
3: macam tu dah. Induk kelupa dalam mulut je. Alhamdulillah. Habis dah. Buat lain.
0: Sekali lagi tak apa? Ghairil maghdu.
3: Ghairil maghdu.
0: Mau tekan sikit. Mau.
3: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, makcik masuk awal hari ni, nombor 3.
4: Oh, tu keluk dah balik pikuk diang nak ni pacak balik pikuk diang kata jual-jual balik nak pergi makan apa balik nak mengaji ah ni nak tengok apa dia.
2: Alhamdulillah kalau gitu. Jadi rezekilah hari ni. Jadi silakan. Makcik.
4: Boleh mula dah. Apa binnah tu tak ada nak baca. Ha ni alhamdulillah. Apa ustaz?
2: Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tak tahu macam nak iwala bolin. Bunyi itu.
0: Kena baca lu. Okey. Dia skip awal. Dia ambil hat ujung dah.
4: Pasal duk ejahat tu Ustaz ni pakat tu. Duk ni tu napas ni penat jadi ni. Tak apa macam baca lu.
0: Baik.

0: ni kita nak baca ayat-ayat hari ini Ustaz noh.
1: Ya.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in.
1: Ain mati, bagi bunyi sikit. Bagi bunyi macam Na'budu, Na'budu.
0: Na'budu.
1: Ha, jangan bagi terputih. Dia kena ada bunyi dia. Na'budu. Bunyi kita tahan.
0: Na'budu. Na'budu.
1: Na'budu.
0: Na'budu.
1: Ha, sekali lagi. Iya.
0: Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in.
1: Dia, dia macam ringankan juga. Sikit lagi. Ringankan sikit.
0: Na'.
1: Dia ada bunyi. Ha.
0: Oh, dia bunyi ain'a. Ha, na'a.
1: Jangan na'ak tu lain.
0: Aje bunyi ak.
1: Ha, dia bunyi
0: na'budu. Na'budu.
1: Ya, sekali lagi.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Ya, macam tu.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Sekali lagi.
0: Itu ha. Macam ada bahasa itu tu tak kena tu.
1: Betul lah.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Okey, boleh?
0: Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh dah.
1: Lepas
0: tu nak buat apa, Ustaz?
1: Ghairil maghdubi. Cumanya tadi... Ghairil maghdu, maghdu. Jangan maghuk, dia maghuk.
0: Maghuk.
1: Dia ada beza, kita lantun dengan dia break tak makan, dengan melantun dia berbeza. Ini kita nak break tak makan. Maghdu, maghdu. Ghairil maghdu. Jangan maghuk. Iaitu maghuk, tak boleh. Yang tu melantun. Ghairil maghdu, maghdu.
0: Maghdu. Ghairil maghdubi alaihim.
1: Bunyi qalqalah, dia bunyi melantun.
0: Bunyi juga.
1: Jangan.
0: Ghairil maghdu, maghdu.
1: Dia memang susah sikit. Dia kena bunyi, kita tahan tu dia berbunyi. Maghdu, tahan dia. Maghdu, kalau maghdu tu terlepas. Maghu gitu.
0: Ghairil maghdubi alaihim.
1: Yang tu okey sikit.
0: Walad.
1: Tak boleh terus.
0: Tak boleh, kena baca. Kena ambil ghairil pula.
1: Tadi macam berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ambil balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Maghu.
1: Maghdu. Sekali
0: bunyi lagi. Juga Ustaz.
1: Dia duk bunyi melantun. Kita tak mahu bunyi melantun tu. Kita nak bunyi tertahan.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, ya, baik. Sama-sama. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kak Nafisah ke ni?
2: Kak T dari
1: Kak T. Nampak ustaz makin cam dah sorang masing-masing. Kita dah tak cam lagi tu. Jadi silakan Kak T. Hari ni kita dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Nah, boleh mula dah.
2: Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz kena cam lah Kak T.
3: InsyaAllah. Dia tapi dia tertukar ada seorang lagi nak sorang macam ni. Mak Ngoh.
1: Itulah dia nak agak-agak sama. Dia pun ni macam
3: tapi saya tahu lah, bukan Kak Nafisah tu saya tahu lah.
1: Kuih muda, kuih muda tak asal kan.
2: Mak Ngoh dia orang tebal ke?
3: Kalau tak silap lah.
2: Kawan Kak Tila tu.
1: Silakan, boleh mula dah.
2: Baik, terima kasih Lid.
1: Ya.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
3: Ya, sekali lagi Kak T.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Kak T masuk lambat dalam ain tu. Kita nak masuk cepat. Kita nak bunyi ain tu yang apa, yang panjang sikit. Iyyaka na'budu, na'budu. Jangan iyyaka na'bud. Dia lambat masuk. Masuk terus dalam ain. Na'budu, yang bunyi tu adalah bunyi ain. Sekali lagi.
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
3: Okey.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Sekali lagi.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Saya dengar terlantun tol mustaqim. Tol. Kat tol tu lam tu macam terlantun. Sekali lagi.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Melantun. Jangan melantun. Ihdinas siratal mustaqim. Tal mustaqim.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Okey, yang tu okey. Tadi dia melantun. Saya rasa memang macam tak sedap lah. Kan? Okey, boleh? Teruskan.
2: Amin.
3: Boleh? Alhamdulillah.
1: Amin. Boleh? Alhamdulillah.
3: Okey, baca Kak T kena tengok yang tu ya, benda-benda yang tak berapa pasal boleh? Tadi tu. Macam lam. Kena matikan dia elok, jangan lantun insyaAllah.
2: Sama-sama.
1: Ya baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Encik Azhari ke?
4: Ya, saya.
1: Alhamdulillah, kena kali ni tembakan dia tu. Jadi silakan Encik Azhari, hari ni kita dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 nah. Okay. Silakan.
4: Depan masuk juzuk baru.
1: Betul.
4: Okay. Assalamualaikum ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, baik, kita terus baca. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: سكالي لجي غير المغضوب
4: غير المغضوب
3: عليهم. تبال سكي لجي كأغين دو تبال سكي لجي. Dia geseran tu kira cuma dia tak cukup tebal. Ghairil maru. Maru. Tak, maru tu.
4: Pain, okay. Ghairil maru.
3: Sikit lagi, sikit lagi. Dia kurang tebal yang tu. Ghairil maru. Maru.
4: Waladdallin.
3: Sekali lagi. Ghairil maru.
4: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: Kurang jadilah, kurang jadi ya, Syed Zahri. Sayang satu satu tu ya. Dia macam mana?
4: Dia
3: tak cukup tebal. Yang tu ya dia punya masalah dia.
4: Buat cuba tak bunyi tu masa.
3: Ghairil maru, maru.
4: Mau.
3: Tu macam tu.
4: Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
3: Tu nak tebal dah sikit. Dia kena tebalkan sebab dia huruf tebal.
4: Mau, dia kena mau.
3: Itu. Kena dia angkat. Jangan mag. Yang tu je dia kena angkat pangkat lidah tu.
4: Ghairil mau.
3: Ya. Betul.
4: Baik.
3: Alhamdulillah.
4: Okay, ya baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Zai.
1: Ya, Kak Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Zai, boleh mula dah kita. Ya, betul. Surah Al-Fatihah.
0: Baca Al-Fatihah.
1: Silakan.
0: Kak Zai, jumpa Ana.
3: Ya.
0: Dengar. إياك نعبد وإياك نستعين.
3: سكالي لجي إياك نعبد. إياك نعبد. آيات تو ulang sekali lagi.
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
3: Kak Zai kena jaga Kak, iya kan na huruf na tu, na bagi atas tu, jangan
0: dia
3: bunyi na. Dia bunyi macam dia tak bunyi na, dia bunyi ne.
0: Ha.
3: Kena jaga, kena bunyi na, na budu.
0: Iya kan budu wa iya kan ta'in.
3: Ha, tu okey sikit. Okey, teruskan. Okey, masuk dalam sok tu.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya. Boleh.
0: Boleh.
3: Sekali lagi. Sirah. Okey, boleh. Okey, Kak Zai kena jaga nak masuk dalam huruf tu, jangan masuk lambat. Masuk cepat.
0: Masuk huruf cepat.
3: Contoh saya bagi. Ghairil maghdubi. Masuk tu. Maghdubi. Ha. Satu situ pun sama juga, masuk tori dot. Walabbo. Ha, masuk tori, jangan walabbo dia lambat.
5: Walabbo.
3: Ha, macam tu. Ya, ha, kena masuk cepat macam tu. Amin.
1: Ya, amin. Ya, ya, san. Ya, sadaqallahu azim.
3: Ya, ya.
1: Ya, ya.
3: Ha, kita masuk juzuk asyik filam.
5: Sama-sama.
1: Ya, ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Siapa di sana?
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Maklong Ah.
1: Maklong Ah. Baik, baik, baik. Maklong Ah. Silakan Maklong Ah, boleh mula dah. Kita hari ni dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 nah.
6: Ya, ya.
1: Silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

0: Maklum tengok kat ghairil maghdu, maghdu. Tadi maklum bunyi maghdu tu eh. Maghdu. Sekali lagi ghairil, ambil ghairil maghdu ya. Ni okey sikit. Amin. Jadi maklum kalau apa? Contohnya kalau nak berhenti pun tak apa, tapi maklum nafas panjang alhamdulillah. Bagus. Suara pun okey hari ni maklum. Sihat lah.
1: Alhamdulillah.
0: InsyaAllah. Tapi dengar suara tu gagah hari ni. Hari ni alhamdulillah. Tidak selalu dengar letih ya. Hari betul, ni betul. Suara gagah. Alhamdulillah. InsyaAllah.
2: Assalamualaikum. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Kita dua kali dah terkejut tadi hari ni. Dua kali dah terkejut tadi ni. Siapa ni?
3: Saya Kak Midah daripada Taman Indah Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi silakan. Nak cubalah Fatihah ni kan. Tak tahu lah macam mana.
0: Ya, silakan.

0: Amin. Betul ya kawasan Ustaz?
1: Sekali lagi, sekali lagi. Ambil balik siratul ladzi.
0: Siratul ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Okey, yang kedua ni tak buat kesalahan yang pertama tadi. Tadi ada sikit Allah kesalahan Allah. Tadi ada sikit kesalahan tu sebab tu saya suruh ulang balik. Tapi bila Kak Midah baca yang kedua ni tak ada kesalahan tu.
0: Tadi sebab saya memang lemah sikit lah. Saya punya ain tu dia tak mahu nak jadi lah Ustaz. Minta maaf banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa Alif kita?
3: Ya, Alin.
2: Ya, Alhamdulillah masuk kelas hari ni. Jadi silakan, boleh mula dah surah Al-Fatihah nak ayat 1 hingga 7.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sekali lagi.
3: Apa dah? Alhamdulillah.
1: Ya.
3: الحمد لله رب العالمين
1: اوكي تروسكان
3: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
1: سكالي لجي
3: تمنا
1: اهدنا الصراط
3: اهدنا الصراط المستقيم
1: سكالي لجي
3: اهدنا الصراط المستقيم
1: دي ما كي هيلان Makin hilang kesalahan tu. Tadi awal-awal tadi Kak Ha tu ada masalah. Macam tak cukup dia punya sifat. Lepas tu makin lama makin okey. Teruskan.
3: Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Panjang sangat. Terlebih harakat.
2: Ya dah.
1: Yang do tu. Pendekkan sikit. Nanti dia
3: sekali
1: lagi.
3: Belajar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Amin.
3: Amin.
1: Okay, jangan lebih sangat lah. Tadi yang awal tadi tu dia lebih tu. Jadi bagi elok-elok aja. Okay, alhamdulillah.
3: Sadaqallahul azim.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Mama Alif.
3: Ya, sama-sama. Minggu depan masuk ni Alif Lam ke bang?
1: Ya,
2: betul insya-Allah.
3: Ya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu dia Ustaz. Kita dah pun dengarkan tadi pemanggil-pemanggil kita untuk edisi hari ini. Edi, silakan mungkin Ustaz nak bagi ulasan kita untuk berkenaan dengan bacaan-bacaan pendengar kita tadi. Silakan. Okay.
1: Baik, alhamdulillah kita balik kepada asas kita, asas bacaan kita iaitu suratul Fatihah.
2: Betul.
1: Ada orang komen, dia kata saya belajar Fatihah selama sebulan pun tak pandai lagi. Insyirah advisory.
2: Itu dia.
1: Kemudian terima kasih Ustaz dan DJ Lin. Okey.
2: Ya.
1: Dia komen di TikTok lah. Memang susah suratul Fatihah ni, walaupun kita selalu baca, tapi dia adalah salah satu surah yang susah. Dia ada tempat-tempat yang susah untuk kita apa, kita cantikkan dia. Dia bukanlah kita beri salah terus, tapi kita nak beri cantik. Ada benda yang saya tak tengok tadi, sebab saya rasa rata-rata buat benda yang tu. Antaranya ialah pada ayat yang ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi ada macam-macam saya dengar, ada bunyi a, ada bunyi a, ada bunyi, kebanyakannya bunyi a, kan? Bunyi a tu dia terlalu bunyi ke hidung. Jadi dia, kita tak mau bunyi terlalu ke hidung. Bila bunyi ke hidung ni maksudnya apa? Dia bunyi sengau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tiba a. Patutnya huruf dia ditekak. tekak kita ni, di tengah tekak, tekan di situ, ah, masuk ke mulut. Ah. Tapi jangan je macam tu. Dia kena, satunya kena tahu beza bunyi huruf nipis dengan huruf tebal. Kalau kita bunyi itu bunyi huruf tebal. Itu bunyi untuk tebal. Nipis bunyi jadi bunyi dia macam tu. Jangan alamin. Kalau bunyi itu kita bagi huruf yang apa, bunyi baris yang tebal untuk huruf ain. Ain dia huruf yang nipis saja. Jadi tadi saya tak tengok pasal saya nak kampui. Saya tahu kebanyakannya akan buat kesalahan di situ. Jadi mudah-mudahan pendengar-pendengar tadi dia dengar di hujung ni, cuba baiki huruf ain, jangan terlalu bulatkan bunyi dia, jangan tebalkan bunyi dia. Kan? Bila tu dia akan mudah masuk ke dalam hidung. Okey. Kemudian tadi yang banyak kesalahan ialah pada huruf ain yang mati pula. Tadi ain yang berbaris, sekarang ain yang mati. Iyyaka na'budu, na'budu. Dia, kita matikan dia, jangan kita potong dia tu. Iyyaka na'budu, na'budu, itu kita potong dia. Kita bagi dia ada lajak juga. Iyyaka na'budu, kita tekan dan keluarkan bunyi ain. Kan? Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan terlalu ringan. Iyyaka na'budu, na'budu.
2: Itu ringan pula sangat.
1: Dia kena tekan. Ain dia kena tekan. Na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian huruf ayat selepas itu, ihdinas siratal mustaqim. Tadi banyak-banyak ada seorang yang baca ih. Yang kebanyakan yang lain alhamdulillah baca ih. Dia baca ih macam tu. Jangan ih, jangan eh, tak boleh. Ada orang baca ihdina. Ada orang baca ihdina. Kita kena ih baris bawah tu betul. Kalau senang dia huruf I lah. I-E. Kita tak I-E, I-H, I. Ihdina siratal mustaqim. Okey. Kemudian tadi ni saya ringkaskan lah. Dia kalau sebut Fatihah ni, kalau khusus saya bagi sehari tak habis. Sehari tak habis. Pasal kita detail banyak. Banyak benda yang perlu dibaiki. Tapi kita tengok ni yang sikit lah, yang saya ringkas dengan masa yang kita ada. Yang terakhirnya ialah pada huruf rin yang mati tadi.
2: Rin.
1: Ghairil maru. Maru. Tadi dua tiga orang saya tengok. Maru du. Pertamanya salahnya apa? Dia bunyi nak pergi ke, dia putuskan bunyi. Makbu. Keduanya dia lantunkan. Contohnya tadi minta maaf macam mana saya sebut macam. Ghairil maru. Maru. Maru. Dia lantunkan. Maru. Tak boleh. Dia, kita sifat dia bukan lantun. Lantun tu
2: bukan lantun.
1: Qalqalah tu dia sifat kat huruf lain. Huruf rain tak termasuk. Kemudiannya dia nipiskan marbu. Siapa tadi ya yang nipiskan? Saya tak ingat. Marbu dia nipiskan, tak cukup tebal pun tak okey juga, tak cukup sifat untuk huruf rain. Yang paling teruk hari ni alhamdulillah tak ada lah. Dia tukar rain jadi ain. Ghairil ma'du. Alhamdulillah tak ada.
2: Alhamdulillah tak ada.
1: Alhamdulillah pembaca-pembaca kita tidak ada yang menukarkan huruf rain kepada ain. Jadi apa yang nak kena buat, bunyi dia tu kita macam umpamanya kita break kereta, dia ada lajak sikit tu.
2: Break macam tak makan.
1: Break tak makan.
2: Break tak makan.
1: Dia tak berhenti terus.
2: Dia ada
1: dia
2: juga.
1: Dia ada lajak dia. Kalau berhenti terus tu makbu tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Dia kena ada marbu, mar, mar, kita tekan dia. Ghairil marbu, ghairil marbu. Macam tu. Dia kena ada lajak dia. Sebab tu sifat dia. Kita panggil sifat tu nama dia rakhawah. Ada bunyi yang berakhir. Dia tak terhenti di situ. Okey. Tadi saya sebut terakhir, ada satu lagi yang terakhir.
2: Okey, silakan.
1: Okey, yang terakhir insya-Allah. Tadi nak masuk ke dalam huruf dhad. Huruf dhad yang ada syaddah tu ataupun dhad yang mati, dia ada bunyi dia. Walaupun bunyi dia tertahan, kita tahan, tapi kita jangan hilangkan bunyi dia. Walab yang tu bunyi tu, bunyi macam mana, bunyi macam nak termuntah tu. Yang tu bunyi dot tu, bunyi dia lebih kurang macam tu. Walau
2: dia antara dia nak luah dengan tak luah,
1: macam kita nak luah tapi kita tahan dia. Lebih kurang macam nak termuntah lah, tapi kita tahan muntah tu. Dia bunyi macam tu. Walad kena ada. Sebab tu sifat sama juga dengan rin tadi, sifat dia nama dia rakhawah, iaitu bunyi yang terlepas selepas kita tahan dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gaya nak buat macam mana pun tak apa. Nak terangkat badan ke, macam DJ Lee kita tadi tengok dia duk praktis, tengok terangkat badan. Janji bunyi.
2: Janji bunyi. Dia bukan bahasa apa.
1: Kadang-kadang kita tak biasa, kita nak keluarkan bunyi tu. Dia macam-macam gaya keluar.
2: Betul. Gaya tu dia nak bagi, bila kebiasaan kita terlalu biasa dengan benda yang salah, bila kita nak perbetul tu, dia kena ada. Kita kena cari satu benda yang kita boleh ingat, uish, tu salah tu hak sebelum tu, kita kena perbetul balik. Jadi lagu tu lah dia akan keluar lah, pergerakan tu
1: macam-macam dia keluar. Dia yang penting baca Quran ni, satu benda tuan-tuan, dia tak kira lah muka huduh ke, muka kita waktu baca Quran tu jadi herot ke, jadi apa, yang penting bunyi kena betul.
2: Betul.
1: Bunyi dia kita dengar, Tok Guru dengar kata okey, bunyi ni luluh.
2: Luluh.
1: Dia tak kira mulut, muka dia herot ke lah,
2: kan. Betul.
1: Muka huduh ke, apa ke, terkena pejam ke, nak termuntah terangkat badan ke, janji bunyi yang didengar oleh guru kita, dia kata okey, ni bunyi yang betul. Dia sebab ada kaedah dibuat ikut umum.
2: Betul.
1: Kan? Tapi bila waktu praktikal, dia ikut orang juga. Ada orang dia lidah pendek sikit.
2: Betul.
1: Ada orang dia gigi tak ada. Ada orang gigi dia jarang-jarang. Ada orang dia ada apa orang panggil, kena uji macam maklum ah, kan, ada stroke dan sebagainya. Kadang-kadang dia lari sikit daripada kaedah tu. Dia lari sikit. Saya pun ada beberapa huruf yang bila ikut kaedah bunyi tak sama. Bila baca dengan guru, guru kata cuba buat macam ni, cuba buat macam ni. Dia nak dengar tu bunyi betul ke tak,
2: ubah suai ikut cara kita, ikut. Tapi bunyi begitu,
1: bunyi macam tu.
2: Tu dia
1: kaedah umum ada, secara umum yang kita kena ikut. Jadi bila tak jadi dengan kaedah umum tu, kena cari guru, suruh guru dengar bunyi ni betul tak. Macam tu. Itu kaedah Quran dia macam tu. Dia betul. Kena guru kena pastikan bunyi anak murid baca tu betul. Gaya dia nak buat, nak terangkat ke,
2: nak abang ke,
1: nak pejam mata ke, nak kembang hidung ke, itu tak ada masalah, insyaAllah. Dan sementara nak okey tu, dia memang ada macam-macam, macam-macam agama, insyaAllah. Wallahu'alam bisawab.
2: Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga Ustaz untuk penerangan sebentar tadi untuk surah kita hari ini, surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7. Dan kita harapkan juga segala penerangan daripada Ustaz tadi membawa banyak jugalah manfaat buat kawan-kawan kita dan pendengar-pendengar Perlis FM saat ini. Dan seperti biasa kawan-kawan, buat kawan-kawan yang terlepas dengan tahsin Al-Quran kita untuk hari ini, ataupun anda nak ikuti semula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan nak dengarkan juga penerangan yang lebih lanjut, pembetulan juga, anda boleh terus saja tengok kembali di ruangan rasmi Facebook Perlis FM seperti biasa. Dan insyaAllah moga kita berjumpa lagi, kerana nampak gaya masa pun semakin mencemburui kita pada waktu ini untuk tahsin kita pada edisi hari Khamis 3 September 2026. Terima kasih sekali lagi buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita yang bersama kita untuk tahsin Al-Quran. Dan moga kita berjumpa lagi untuk sambungan pada minggu hadapan, insyaAllah Ustaz. Apapun, teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: sebentar tadi dah pun kita sama-sama ikuti tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita 3 September 2026.
1: Ya, betul.
0: Kan? Dan tadi ni kita dah pun orang kata apa, baca untuk surah yang terakhir, surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk pemanggil-pemanggil sebentar tadi yang mana menghubungi untuk bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita. Terima kasih yang mana masih lagi terus menerus telefon dan sampai setakat tadi ialah yang ada tu. Dan saat lagi pun yang mana mungkin terlepas boleh tengok balik dan ikuti semula bacaan-bacaan yang mana dah baca di ruangan rasmi Facebook Polis FM. Dan nampak gayanya tugasan kami berdua pun sampai di sini saja, alhamdulillah. Dan saat lagi anda akan ditemani pula oleh rakan setugas DJ Syed Amirul Syafiq yang akan terus teman anda daripada pukul 6 petang hingga ke pukul 12 tengah malam, insyaallah
1: 6 jam di ruangan jadi, cerita orang paling.
0: Ya, jadi akhir kata daripada kami, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalulah kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati.
1: Ya.
0: Sampai kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua pendengar setia Plays FM yang masih lagi setia bersama. Jadi alhamdulillah bagi pertemuan kita petang ini, edisi hari Khamis 3 September 2026, saya Selamat Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam di frekuensi 102.9 MHz, dan juga dalam talian di RTM. Klik untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Jadi terima kasih buat rakan setugas Alin dan juga Syira untuk ruangan Hemoy-Hemoy 4 jam yang lalu dah menemani tengah hari anda yang sejuk. Ya, hari ini seronok lah, boleh balik dah depa no. Jadi apapun petang ni, insyaAllah saya akan ambil alih untuk terus bersama dengan anda 6 jam sampai pukul 12.30 malam. Yang pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi info yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. InsyaAllah sehari kita akan kongsikan terus. Dan untuk jam yang pertama ni pun, sehari kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan yang mana kita pun dah susun bagi pertemuan kita hari Khamis hari ni. Jadi insyaAllah kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik je, happy-happy je, tenang-tenang je, ataupun dah mula serabut cuti pun dah nak habis dah. Tapi tak apa, kita harapkan ketenangan tu milik kita lah petang ni, no?

Tak tahulah dia nak buat apa pula. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Kita layan dulu lagu daripada Amir Masti, Calar. Jangan kali di mana dah. Terus layan, terus setia. Polis FM, Surasi denganku.

102.9 MHz, 6.22 minit petang. Jam yang pertama, ruangan cerita orang pelik 6.12 untuk pertemuan kita petang ni. Seronoknya cuaca hari ni kan. Yang mana bercuti tu dia seronok lah. Boleh duduk kat rumah apa semua dengan keadaan sejuk. Hujan daripada pagi tadi tu. Ni baru dia berhenti tak saat ni. Jadi kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Happy-happy selalu. Tak mau stres-stres. Kita pun akan terus bersama sampai pukul 12 dan saya pun bertemankan dua jejaka di bilik MCR hari ini. Encik Hazrin dan juga Encik Yazi akan terus bersama dengan saya. Sama-sama kita dalam ruangan cerita orang pelik 6.12. Jadi selamat petang buat semuanya. Yang mana yang tengah duduk berehat selama beristirahat. Yang mana yang tengah bertugas. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Mandu tu pun hati-hati. Mungkin ada kawasan yang masih lagi tengah licin treknya tu. Kita harapkan pemandu anda selamat tibalah ke destinasi. Kemana jua yang anda ingin tuju petang-petang ni. Dia main sejuk-sejuk ni selalunya. Dia main rasa lapak lah. Pergi cari makan, keluar cari makan. Tadi nak keluar dia segan sikit dengan hujan lah. Dengan beranginnya lah kan. Jadi dia duduk rumah, dia lena dulu. Petang bangun, baru pergi cari makan pula kan. Jadi apapun kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat anda. Sekali kita nak layan lagu-lagu kenangan. Kalau lagu-lagu kenangan ni ditemani dengan cuaca-cuaca macam ni, dia boleh teringat balik lah cerita-cerita dulu kan. Cerita-cerita bersama dengan kawan-kawan. Cerita waktu muda-muda, waktu kecil-kecil dulu. Sekali dia teringat habis semua. Jadi macam biasa, ruangan WhatsApp yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda boleh terus saja teman di 0174541688. Begitu berat melangkah, terus layan. Melihat kau bersamanya.

0: 102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik semua, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti program Biz On Air untuk pertemuan kita edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026. Jom sama-sama kita terus ikuti
1: Biz On Air Perlis FM. Kita bersama pengusaha OSB Burger.
2: Jadi macam mana Cik Fazli cuba untuk kekalkan benda tu dalam paras yang orang kata paras yang menenangkan Cik Fazli sendiri?
3: Faham.
2: Dengan keadaan ekonomi juga sekarang ni.
3: Faham. Bila kita sembang buat bisnes ni, kita faham lah. Ada naiknya, ada turunnya.
2: Betul.
3: Tambah-tambah bila kita sembang dari segi burger jalanan. Kita berniaga di tepi jalan. Bila dia berniaga tepi jalan, cuaca pun main peranan penting. Kadang-kadang bila hujan, biasalah slow sikit. Ada hari tu slow sampai kita kata, piman dah habis orang Perlis ni. Sebab kemarin ramai, hari ni terus hilang. Pun ada pun ada fasa tu juga. Dan yang keduanya, apabila main hujan, kita kena terima lah. Kadang-kadang orang segan nak keluar.
2: Betul.
3: Kita kena terima kata, ada harinya dia akan slow dan ada hari yang akan lebih. Marketing bagi saya, aspek yang sangat penting lah. Kadang-kadang orang bukan tak ingat. Orang bukannya tak tahu kata burger kita sedap. Tapi orang lupa. Orang lupa kalau kita tak ada, kita tak maklum kepada orang. Kita tak peringat mereka. Maksudnya, post konten pun seminggu sekali, sebulan sekali. Kadang-kadang orang tahu sedap, tapi lupa dah kedai
2: lupa
3: dia.
2: Lupa kata kedai ni
3: ada. Jadi benda tu kadang-kadang tengok, baru teringat, sungguh malam ni tak tahu nak makan pun, baru teringat kita burger hijau, kita pergi lah. Kadang-kadang kita just nak peringat balik. So that kata apabila kita konsisten dengan marketing kita, insyaAllah orang akan main. Orang akan main pelan-pelan, daripada yang baru akan jadi regular, dan yang regular akan terus main pada kita.
2: Mungkin Cik Fazli boleh berikan sedikit nasihat lah buat pendengar-pendengar yang mungkin baru nak berkecimpung dalam dunia bisnes ni.
3: Lagu mana sekalipun, jangan malu untuk cuba, jangan malu untuk kita nak belajar benda baru. Kadang-kadang masalah orang ni adalah mereka segan nak cakap dalam live lah, segan nak post lah apa semua, tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang tak reti dan sebagainya. Saya juga dulu macam tu. Kita tak ada pilihan. Tak ada pilihan, dia mana kita kena belajar. Kalau tidak, macam mana orang nak tahu? Macam saya kata tadi, kita punya produk sedap lagu mana pun, tapi kalau orang tak tahu dia macam mana?
2: Tak pergi mana?
3: Tak pergi mana? Sedap pergi lah lagu mana, paling sedap di dunia pun. Tapi kalau orang tak tahu pun tak guna juga.
2: Betul.
3: Jadi jangan takut untuk mencuba. Jangan takut untuk belajar baru. Dan juga kalau boleh, untuk siapa-siapa yang baru nak bermula, study dulu produk apa. Study dulu bisnes apa yang paling sesuai. Apa tambah nilai produk ataupun bisnes tu sendiri. Dan apa lebihnya kita compare dengan orang lain. Supaya benda tu menjadi kekuatan untuk kita bermula. Supaya kita boleh yakinkan pada orang bahawa produk kita ini bagus. Produk kita ini boleh menyelesaikan masalah-masalah orang lain.
2: Mungkin Cik Fazli boleh kongsikanlah buat pendengar-pendengar yang lain juga. Macam mana nak cari kedai ni kan? Dan kutlah mereka sebelum nak main tu, mereka nak tengok dulu. Macam mana burger hijau ni sebenarnya? TikTok ke social media boleh kongsikanlah.
3: Kita buka setiap hari kecuali hari Ahad. Ahad kita cuti. Kita buka pada pukul 6.45 petang sehingga 11.45 ke pukul 12 malam. Lepas tu kita berada di Food Sales Center Batu 2. Kalau kata yang mana yang nak cari, kita cari je di Food Sales Center, betul-betul tepi jalan. Kita betul-betul tepi jalan saja. Nampak je lampu yang terang-menerang ni buka, masuk kita beroperasi lah. Jadi untuk jangan lupa follow saya juga dekat TikTok OSB Burger Perlis. So kat situ kita akan update selalu. Saya insyaAllah saya akan cuba untuk live sekerap mungkin. Di situ juga kita siapa nak tahu, siapa nak tengok burger apa yang ada apa semua, semua dalam tu semua kita kongsikan. Dan siapa-siapa yang nak order dulu, takut tunggu lama dan apa semua, dekat situ kita dah sediakan saya punya number sendiri. Main order dulu sebelum nanti main terus pick up je. Dan kalau kata ni, saya ambil je nombor telefon saya 013-585-6904. Nanti beritahu je nak menu pun saya boleh hantar, tak ada masalah apa.
2: InsyaAllah kita harapkan perniagaan dan Cik Fazli terus maju ke depan.
3: Amin.
2: Dan dimudahkan rezeki, dipermudahkanlah segala urusan. Dan pun terima kasih juga buat semua yang setia bersama dengan kami di Biz On Air. Nantikan episod seterusnya bersama dengan usahawan-usahawan tempatan di seluruh negeri Perlis bersama dengan Perlis FM. Okey, bye. Assalamualaikum.
1: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial, Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
0: 102.9 MHz, itu dia Biz On Air untuk pertemuan hari ini bersama dengan pengusaha OSB Burger bagi edisi hari Khamis 3 September 2026. Dan pastinya setiap hari daripada Isnin sampai Jumaat kita akan siarkanlah berkenaan dengan Biz On Air ni, yang mana kita akan pergi bertemu bual lah bersama dengan pengusaha-pengusaha tempatan di seluruh negeri Perlis. Jadi insyaAllah yang mana ada peluang untuk kita bersama nanti, kita akan terus pergi menemu ramah lah kawan-kawan kita, peniaga-peniaga kat luar sana ni. Dan insyaAllah mungkin anda pun salah seorang yang akan kami pi nanti, okay? Jadi apapun insyaAllah selagi kita akan terus kongsikan info-info yang mana kita dapat kongsikan bersama dengan anda hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, selagi pun kita nak layan lagu-lagu kenangan untuk edisi hari Khamis, okay? Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
3: Hello bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty, and remember, confidence is always in. Release FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Sri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun dan Pusat PAWE Kubang Pasu Mukim Khosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

Hai 102.9 MHz dah pun 6.55 minit petang. Kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang pertama untuk edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026, dan ada lagi beberapa lagu kenangan yang kita nak layan sama-sama. Tapi sebelum tu, untuk makluman kita bersama, hari ini akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 7.26 minit malam. Dan insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan maghrib nanti. Dalam kesempatan tu pun saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Dan pastinya nanti kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga jam yang kedua sekejap pun kita akan ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jadi apa pun, terima kasih buat Abang Mozani Razwan. Katanya assalamualaikum, semoga sukses selalu dalam perjalanan balik ke Termeloh. Gerak dari Berseri jam 12 tadi. Masih lagi duk mendengarkan Perlis FM di RTM Klik. Moga-moga selamat tiba ke destinasi. Jom kita teruskan. Ini dia, Syilam Majid. Perlis FM, serasi denganku. Kata

0: suka OOTD kan, banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Hello guys, sekarang ni ramai semua boleh belah secara dalam talian.
2: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
1: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
2: Jadilah pengguna yang bijak.
1: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan
2: dan saya Iqbal
1: di Perlis FM.
2: Serasi denganku.

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 187, "Uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum." Allah kata dihalalkan bagi kamu lailatal siyam, pada malam puasa. Ramadan tu waktu malam tu, maksudnya malam yang kita tak puasalah, sebab kita puasa bermula dari terbit fajar sadiq hingga terbenam matahari. Jadi Allah halalkan untuk kita pada malam puasa ni, bulan Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafas maksudnya hubungan suami isteri, ila nisaikum maksudnya Tuhan halalkan untuk suami ni berhubungan dengan isteri dia pada malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah sebut sesungguhnya isteri kamu adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka. Jadi apa maksud ayat ni sidang pendengar sekalian? Maksudnya isteri kita hak kita dan kita adalah hak isteri kita. Tuhan ni maksudnya Tuhan bagi peluang lah hubungan suami isteri ni. Siang hari Tuhan haramkan hubungan suami isteri. Malam hari Tuhan benarkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah kata alimallah, sesungguhnya Allah mengetahui, annakum kuntum, sesungguhnya kamu ni Tuhan kata, takhtanuna anfusakum, maksudnya kamu tidak mampu, tidak dapat menahan nafsu kamu. Fataba alaikum, maka Tuhan mengampuni kamu, wa'afa'akum, dan Tuhan memaafkan kamu. Apa maksud ayat ni nak menyatakan pada kita, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan maklum, Tuhan mengetahui, maksudnya tabiat lelaki, nafsu syahwat dia, tabiat perempuan, nafsu syahwat dia, memerlukan antara satu sama lain. Jadi Allah kata Allah Maha mengetahui. Sebab tu Allah bagi siang hari puasa, malam hari Tuhan benarkan, Tuhan halalkan pada waktu malam. Fataba alaikum wa'afa'akum, dan Tuhan kata Tuhan Maha menerima taubat dan Tuhan memaafkan kamu. Fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah kata fal'ana, maka sekarang ni Tuhan kata bashiruhun, maka setubuhilah isteri-isteri kamu. Maksudnya bolehlah kamu berhubungan dengan isteri kamu, iaitu pada waktu malam. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Ayat yang seterusnya Tuhan kata wakulu washrabu, dan makanlah dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah kata makan dan minumlah sehingga yatabayyan. Yatabayyan maksudnya

0: minum sampailah sebelum terbit fajar sadiq. Jadi terbit fajar sadiq tu dia kira siang lah tu. Jadi mula dari terbit fajar sadiq iaitu masuk subuh sampailah matahari terbenam. Jadi waktu ni antara masuk subuh dan terbenam matahari adalah waktu yang dilarang untuk kita makan dan kita minum. Ha, sebab tu waktu malam ni Tuhan kata makan-makan. Makan dan minumlah. Cuma dalam ayat lain Tuhan kata wala tusrifu, jangan melampau. Makan-makanlah, minum-minum, cuma jangan melampau. Summa atimmu siyama ila al-lail. Kemudian Tuhan kata, kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa bermula dari fajar tu, maksudnya bermula pada waktu subuh, ila al-lail, sehinggalah malam. Jadi malam ini bila bermulanya? Apabila terbenam matahari yang menunjukkan masuknya waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu adalah waktu untuk permulaan untuk kita makan atau disebut sebagai al-futur, iaitu waktu untuk berbuka puasa. Kemudian Allah berfirman lagi, wala tubashiruhunna wa antum ankifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan dengan isteri-isteri kamu wa antum, ketika mana kamu ankifuna fil masajid, beriktikaf dalam masjid. Maksudnya Tuhan tak bagilah masjid ni tempat ibadat. Dalam masjid tak boleh. Tuhan nak gambarkan ada tempat untuk kita buat ibadat dan tempat untuk kita beriktikaf. Iktikaf ni ialah dalam bahasa Arab dia panggil al-lubsu fil masjid taqarruban ila Allah. Iktikaf ialah kita duduk dalam masjid semata-mata kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita beribadatlah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Allah kata itulah hudud Allah. Itulah larangan Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha, jangan kamu dekati. Allah sebut beberapa larangan dalam ayat ni. Maksudnya larangan persetubuhan sehari, larangan makan dan minum sehari, larangan persetubuhan suami isteri dalam masjid. Jadi semua ni Tuhan kata ini sempadan yang Allah tetapkan kepada kamu, fala taqrabuha, jangan kamu mendekati. Maksud Tuhan tak bagi kita langganglah. Tuhan suruh kata ni sepadan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Allah kata yang demikian itulah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada sekalian manusia, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya sidang pendengar sekalian, nak menyatakan puasa yang Allah syariatkan kepada kita untuk Allah bentuk kita supaya kita bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Ialah al-wiqayah. Al-wiqayah suatu yang kita kata suatu pencegahan untuk kita melakukan maksiat, dan puasa ini adalah suatu bentuk pencegahan untuk kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat kita tak makan, tak minum, tidak ada persetubuhan sehari Ramadan. Begitu juga Allah nak kita puasa. Puasa mata kita, puasa mulut kita, pendengaran kita. Maksudnya, kita puasa semua itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifin Muhammad Daud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku. Bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencela orang yang tidak bersabar. Dan ada beberapa tempat dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ataupun menyebut ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Begitulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut perkara yang sama, Nabi memuji orang yang bersabar, adakalanya Nabi memuji sifat sabar itu sendiri dan Nabi menyebut ganjaran bagi orang yang bersabar. Para pendengar sekalian, dalam Islam sabar ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis tau. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni nafsu meronta-ronta, kita sabar, kita relax, ya, kita sabar tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? 2 sebab. Yang pertama, orang yang bersabar Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabar yang bermaksud sabar.
1: Nidaul Islam. #

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan ini simple, Ustaz. Perbezaan dua perkataan ni antara sabar dan juga redha. Apa beza dia, Ustaz?
3: Okey, sabar dan redha ni dia ada perbezaan. Sabar, dia bila mana contoh, dia al-habsu. Iaitu al-habsu ni maksud kita menahan. Bila kita dapat musibah, hati kita, jiwa kita, jantung hati kita rasa sakit. Tapi kita tahan benda tersebut. Mungkin tangan kita rasa macam nak hempas pintu tu. Tapi kita tahan, kita tak buat benda tu. Mungkin tangan kita rasa macam nak koyak baju ke, macam mulut kita nak kata macam, tapi kita tahan. Kita tak sebut benda tersebut. Maksudnya sabar ini, dia maksudnya dia ada rasa sakit tu ada kat hati, tapi dia tahan. Berbeza dengan redha. Redha ni maksudnya benda tu dah berkurang dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, redha ni kesakitan dalam hati tu ada sikit, tapi yukhafif, ringan lah. Ataupun tak ada bikuliah, tak ada langsung. Sebab dia redha. Senang cerita lah, ada satu kisah berlaku pada zaman terdahulu, iaitu pada zaman ulama salaf terdahulu, tentang Abu Khilabah. Abu Khilabah ni, dia seorang yang mana kudung, tak ada tangan, kaki pun tak ada, telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak. Bayangkan, tangan tak ada, kaki tak ada, nak hidup sukar. Kemudian ada seorang hamba Allah jumpa dia. Tengoklah, pelik ni. Lepas tu dia persembang dialog antara mereka dua. Abu Khilabah yang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua tadi tu, mata pun tak apa nampak, dia pun cerita. Panjanglah, dipendekkan, dia kata, aku ada anak. Anak aku ni lah yang selalu duk wudukkan aku untuk solat, yang bagi aku makan, bagi aku minum. Tapi aku tak jumpa dia 3 hari lah. Maka kawan tadi tu, yang mana sembang dia tu, tolong pergi cari. Pergi cari, jumpa anak dia. Jumpa dalam keadaan apa? Meninggal dunia dah, mati. Lepas tu tak balik 3 hari. Bila meninggal dunia, kawan ni pun duk fikir, macam mana aku nak pergi bagitahu ni dekat orang yang mana yang kudung apa semua tadi tu. Dia fikir macam-macam, dia pun pergi kat orang tu balik. Panjanglah dialog dia, cara dia nak beritahu. Dipendekkan cerita, lepas dia bagitahu dekat Abu Khilabah tentang anak dia mati, apa yang Abu Khilabah tersebut? Dia kata, Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan zuriat aku daripada ada orang yang mana bermaksiat. Zuriat aku ni bermaksiat, dan juga dia akan diazab dalam neraka. Maksudnya apa? Dia bukan suka nak meninggal dunia, tak. Tapi sebab dia redha, dia fikir benda yang baik, positif. Dia kata, hikmah anak meninggal, maka tak ada dalam kalangan zuriat dia ni akan bermaksiat kepada Allah sehingga last kali dia azab. Bukan maksud dia suka tak, tetapi dia redha. Lepas tu last kali bila dia sebut begitu dah, dia sebut inna lillah wa inna ilahi raji'un. Lepas tu mati, dia sendiri meninggal dunia pula. Tadi anak dia dapat berita kabar anak dia, dia sebut Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan zuriat aku ni daripada buat dosa, dan zuriat aku ni Allah selamat zuriat aku daripada diazab neraka disebabkan dosa itu. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sendiri pula meninggal dunia lepas itu. Jadi nak sebutkan redha tu begitu, dalam keadaan dia terima semua benda tersebut. Bukan dia seronok anak meninggal tak, tapi dia cuma redha dengan apa yang Allah beri. Itu beza sabar dengan redha.
2: Terima kasih Ustaz, terima kasih, sangat-sangat jelas penerangan tu
1: Ustaz. Habak Ustaz.

0: hati, satu suara, satu jiwa.
1: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang, jalur kebanggaan kita.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Jam yang ketiga dah untuk ruangan cerita orang peralih 6-12 hari Khamis hari ini. Jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Kita nak happy-happy je. Kita harapkan malam ni akan menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12:30 malam. Dan pastinya keadaan di peralih malam ni sejuk je kan. Hari ni seharian daripada pagi sampailah ke petang tadi lebih kurang pukul 5 macam tu duk hujan je kan. Jadi malam ni dia berasa sejuk je, seronok lah nak lena kan. Jadi yang mana yang bertugas tu mungkin dia tak sabar lah. Waktu dia cuti hari tu hangat, waktu dia kerja hari ni sejuk, tak sabar nak balik rumah ni jumpa bantai tu terus lena je gaya sat gitu. Jadi apa pun, kita harapkan semua happy-happy je petang malam ni. Dan kita harapkan juga yang mana setia bersama di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik dapat terus bersamalah sampai pukul 12:30 malam satgi. Yang pastinya banyak perkongsian yang saya nak kongsikan buat anda. Jadi jom kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam yang ketiga, ruangan cerita orang peralih 6-12 hari ini. 0174541688, ruangan WhatsApp masih lagi terbuka. Ada ruang, ada masa, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jangan lupa lebih mana dah, Blaze FM, serasi denganku.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malam Khamis 3 September 2026, jam yang ketiga ruangan cerita orang paling 6.12, anda masih lagi bertemankan saya. Jadi apapun untuk makluman kita bersama, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.36 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan isyak, dan dalam kesempatan itu selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan terima kasih juga buat Abang Man katanya, assalamualaikum, selamat malam Syed, moga sihat-sihat selalu. Malam ni sejuk je rasa Perlis ni, seronok lena ni. Waalaikumsalam Abang Man, jangan duk buat macam tu Abang Man. Kita ni pukul 12 lagi baru nak boleh balik ni Abang Man. Oi. Jadi Abang Man, terima kasih lagi sekali Abang Man, dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah. Tak lupa juga buat Abang Adli katanya, assalamualaikum, selamat malam, nak buat permintaan lagu boleh ke, dengan ucapan semoga dipermudahkan urusan buat semua kawan-kawan dan juga warga Perlis yang mendengarkan sekarang ni. InsyaAllah kalau ada ruang, ada masa, sekejap kita akan cuba untuk putarkanlah lagu-lagu permintaan, kalau kita boleh selit-selit tu nah. Jadi apapun, jangan duk pergi mana-mana. Yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 017 454 1688. Sekejap saya akan kembali untuk terus bersama dengan anda. Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat 4.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanyalah tentang ada di kalangan kita ni yang cuba menyalahkan takdir, kan? Jadi bagaimana tentang orang yang bila dia diuji dengan masalah, kemudian dia mengeluh pada diri dia, awaklah malang nasib aku ni, pasal apalah aku jadi macam ni, awaklah aku yang selalu kena malang ni. Jadi macam mana ni, Ustaz?
3: Yang pertama sekali, kita kena tahu ujian merupakan rukun dalam kehidupan. Bila sebut rukun ni, maksudnya dia memang akan ada. Semua orang yang hidup akan ditimpa ujian. Yang mana benda penting kita kena tahu, antara salah satu dosa adalah su'uzon billah. Kita buruk sangka dengan Allah, itu tak boleh. Sebab setiap ujian yang Allah bagi, ada dia punya hikmahnya, sama ada kita nampak ataupun tak. Contohnya zaman Nabi SAW, ada wanita yang mana Ummu Salamah. Ummu Salamah ni, dia ada suami. Dia sayang sangat kat suami dia. Maksudnya dalam pemikirannya, tak ada lah laki lebih baik pada suami dia ni. Satu hari suami dia meninggal dunia. Dia sedih. Kemudian ada hadis yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang apa perkara yang orang ditimpa musibah dia kena sebut. Nabi kata sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Nabi sambung lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah baca doa ni. Apa maksud doa ni? Kalau kita nampak, iaitu Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah pahala, ganjaran pahala di atas musibah yang aku dapat ni, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah gantian lebih baik daripada musibah kehilangan benda tersebut. Last kali, akhirnya lepas dia baca doa ni, lelaki yang paling baik dalam kehidupan di dunia, Nabi SAW sendiri yang jadi suami dia lepas tu. Jadi sebab itu, kadang-kadang ujian yang kita dapat, kehilangan sesuatu benda, kita rasa sedih. Memang sedih tu fitrah. Tapi jangan sampai kita menyalahkan takdir. Kalau kita sedih, bukanlah satu benda dilarang. Bahkan Nabi sendiri pernah keluar air mata. Bila mana anak baginda meninggal dunia, Nabi pernah keluar air mata menangis. Jadi sebab itu nak menunjukkan, sedih itu tidak dilarang. Tapi kalau sampai kita mencerca takdir, kita macam anggap seolah-olah Tuhan tu zalim, itu tak boleh. Sebab semua tu ada hikmah yang tersembunyi, sama ada kita tahu ataupun tidak.
2: Jadi elok-eloklah kita berdamai dengan takdir ni, Ustaz. InsyaAllah.
0: Ustaz, habang Ustaz.
4: The SIDS International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.
5: Nidaul Islam. Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Syazni Abdullah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Pada kali ini kita nak berbicara tentang sabar dalam mengerjakan ibadah. Oh, Masya Allah, bukan senang ni. Kalau kita baca tentang bab kesabaran, sabar untuk melakukan ketaatan, sabar untuk hindar pada maksiat, sabar juga untuk ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pertemuan kali ini kita nak sebut tentang sabar mengerjakan ibadah. Antara kaedahnya apa? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin selepas telah selesai kita mendirikan solat, antara doa yang kita baca yang kita minta kekuatan daripada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Sambung, wa husni ibadati. Abandai. Betul. Doa itu yang sentiasa kita ulang-ulang sebut, ulang-ulang baca. Sebab apa? Kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala dhikrika, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku untuk aku sentiasa ingat padamu, ya Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika, ya Allah, berikanlah kekuatan untuk sentiasa bersyukur padamu, ya Allah. Wa husni ibadati, agar diperbaiki kualiti ibadah kita ini. Maka sabarlah dalam melakukan ibadah. Baru yang fasa-fasa peralihan, penghijrahan, nak jadi lebih baik, yang nak belajar, tahan dan penuh kesabaran. Sebab dalam kesabaran ini terdapat kenikmatan. Dalam kesabaran ini terdapat satu nikmat yang tidak dapat digambarkan, yang Allah Ta'ala akan campakkan ketenangan dalam diri manusia. Sabar menahan diri kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Sabar untuk melakukan ibadah-ibadah di waktu kita mungkin penat, di waktu tengah hari. Mungkin ada yang bekerja, secara kita kata bekerja penat pada waktu siangnya, bekerja di lapangan, bekerja melakukan kerja-kerja berat, perlu sabar untuk melakukan sesuatu. Jangan sampai fokuskan yang sunat, tinggalkan yang wajib. Kita ada tanggungjawab kita untuk solat 5 waktu. Jangan hanya memfokuskan perkara-perkara yang sunat sehingga kita mengabaikan kewajipan. Sebab itu memerlukan kesabaran. Sabar untuk kita bersedekah, sabar untuk kita bercakap perkara-perkara yang baik, sabar untuk kita melakukan yang terbaik kepada ibu ayah kita, sabar untuk kita menyantuni kejiranan kita. Inilah yang disebutkan tentang sabar melakukan ibadah. Jangan putus asa dan jangan cepat berpuas hati dengan ibadah yang kita lakukan. Dan segeralah melihat manusia-manusia lain yang memanfaatkan, banyak melakukan ibadah-ibadah. Maka kita juga penuh kesabaran, penuh kekuatan dengan keadaan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kita akan dipimpin, akan diberikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Moga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam #penyiaranjaking.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
7: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
8: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: DOSIT International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my/crc2026.

Baik, dah pun 8.51 minit malam kita di penghujung jam yang ketiga dah untuk edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026 dan sehingga pukul 9 saya akan bawa anda ke pusat berita RTM untuk kita nak ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM dan pastinya untuk jam yang berikutnya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa dan sudah tentu pilihan-pilihan lagu nanti kita akan terus putarkan untuk hiburan kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda. Kita dijumpa di jam yang keempat nanti. Terus layan Plus FM serasi denganku.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

Baik, dah pun 9.17 minit malam. Kita di jam yang keempat untuk ruangan Cerita Orang Pelik 6.12 edisi hari Khamis. Hari ini 3 September 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Klik. Malam ni sampai pukul 12.30 malam lagi, kita akan terus hiburkan anda dan juga kongsikan info-info, maklumat-maklumat, berita-berita terkini yang kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Dan sekarang ni pun kita dah bersiaran dalam ruangan TikTok Polis FM. Terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sudi singgah, yang sudi komen, yang sudi bersama. InsyaAllah sekejap kita akan menyapa lah seorang-seorang, no? Dan ruangan WhatsApp pun masih lagi terbuka, yang mana nak hantarkan lagi kirim ucapan anda 0174541688. Yang bertugas sekarang ni, selamat memikul tanggungjawab, selamat bertugas dan semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Happy-happy selalu, jangan stres-stres. Dalam buat kerja ni dia akan main juga. Rasa tak best tu, rasa tak seronok tu, rasa stres tu. Tapi jangan duk layan sangat benda-benda tu. Tak jalan kerja sekejap lagi. Rancak mereka tengah duk sembang dalam ruangan TikTok malam ni. Sekejap lagi kita tengoknya benda apa yang disembangkan tu. Baik, mungkin ada yang nak buat permintaan lagu. Kalau ada ruang, ada masa, kita akan cuba untuk selitkan bagi jam yang keempat ni. Kita nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu 90-an. Kita akan putarkan di jam yang keempat. Jangan risau. Sambil-sambil bertemankan dengan keadaan yang dingin je malam ni kan. Sejuk je malam ni. Jadi jom, tanpa buang masa lagi, kita nak terus buka tirai jam yang keempat. Ruangan Cari Tahu Boleh 6.12. Terus layan, oh? Please FM.

102.9 MHz Diva, aku dia dan kamu membawa kita ke pukul 9.26 minit malam. Masih lagi di jam yang keempat untuk ruangan cerita orang pukulih 6.12. Dan kawan kita ni dalam ruangan TikTok katanya lagu legend ni zaman sekolah. Itulah kan. Dia kalau lagu dulu-dulu ni, kalau dengar sampai sekarang pun dia masih lagi seronok kan. Bukan nak kata lagu lah ni tak seronok, lagu lah ni pun seronok juga. Tapi lagu lama-lama ni dia punya bisa tu lain macam sikit. Kalau layan sampai bila-bila pun rasa tetap seronok juga kan. Sebab kalau kita tengok lagu-lagu yang sekarang ni, mungkin ada yang dah dilupakan juga kan. Tapi bila kita dengar balik, still juga pasti akan kita teringat balik, lagu ni pernah satu ketika dulu menghiburkan kita kan. Tapi kalau bab-bab lagu jiwang, lagu rock kapak, lagu-lagu 90-an, lagu-lagu awal tahun 2000 tu, masih lagi berbisa sampailah sekarang ni. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat dalam ruangan TikTok Kuala FM malam ni. Terima kasih buat sahabat kita, orang bagian Datuk Kak Nur, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, sihat no? Alhamdulillah, masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Dan katanya sihat juga Kak Nur ni. Tadi sajalah kita sembangkan bagian Datuk macam mana keadaan, duk berjerebu ke apa ke. Dia kata tak ada jerebu, tak ada dah. Subuh tadi pun di bahagian bagian Datuk hujan pun hujan dia katanya. Jadi alhamdulillah lah, semoga baik-baik saja buat Kak Nur dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih juga Syazmil yang turut bersama. Abang Muiz pun terima kasih sudi bersama Kak Ji. Assalamualaikum, saya selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Ji. Faiz Fazli katanya Kak Perleh, nasi lemak sok sedap. Itu dia. Dia layak pula makanan time-time ni. Yang kita ni balik lagi baru nak boleh makan ni Abang Faiz. Jangan duk layak waktu-waktu ni. Black GTR, hai. Hai Black GTR. Wah gila bayang satu, insyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selit-selitkan lagi, kita akan cuba untuk selitkan. Skyburn pun katanya kemarin ada Hindustan. Tengoklah lagi kalau kita boleh nak selit lagu Hindustan juga malam ni. Kita cuba buh lah. Bunga Tulips, jangan diucap selamat tinggal. Atau Rai Ma'ruf, jangan kau rayu. Baik, insyaAllah lagi kita tengok kalau ada ruang, okey. Kak Julia Muhammad, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan juga Smile, assalamualaikum, selamat malam DJ yang bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat sahabat kita Smile ni. Jadi ada beberapa pilihan lagu yang dimintalah oleh kawan-kawan semua. Kalau ada ruang untuk kita nak selitkan bagi pertemuan kita malam ni, insyaAllah saya akan cuba untuk tunaikan. Buat hiburan kita bersama jugalah. Yang paling penting, terus setia sampai pukul 12 tengah malam. No? Jangan duk kalih pergi mana lah. Ini dia, lepaskanmu kerana terpaksa. UKIS, Kuala FM, serasi denganku.

Ya, Kak Rosa kata lagu ni zaman-zaman Sweet 17 katanya dia dengarkan. Ha, dia kata I like. Baik, terima kasih Kak Rosa. Moga-moga yang lain pun terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah putarkan sejak Plus FM dah bersama daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni kan pukul 9, yang mana kurang daripada 3 jam lagi untuk terus saya menemani di frekuensi 102.9 MHz. Jadi sekarang kita nak ingatkan buat anda berkenaan dengan program Jelajah Farmasi dan sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis bagi tahun 2026 yang akan diadakan di Dewan Besar Felda Cuping Perlis pada 19 September 2026 hari Sabtu, bermula seawal 8 pagi hingga ke pukul 4 petang, dan pelbagai aktiviti menarik menantikan anda sepanjang program itu berlangsung, antaranya perasmian Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis, ada juga Farmasi Run 2026, ada juga pameran farmasi, pelbagai jenis ubat, pameran agensi kesihatan dan juga swasta, pemeriksaan kesihatan dan juga pertandingan-pertandingan yang menarik menantikan anda. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan program Jelajah Farmasi dan juga sambutan Hari Farmasi Sedunia Peringkat Negeri Perlis tahun 2026 di Dewan Besar Felda Cuping Perlis pada 19 September 2026 nanti. Ha, tu dia. Baik, terima kasih buat yang lainlah yang turut bersama juga dalam ruangan WhatsApp malam ni. Terima kasih banyak-banyak buat Kak Wiyah. Katanya, Assalamualaikum Syed. Dia kata, malam ni dah makan kau? Kita tak makan lagi sekejap. InsyaAllah, kita akan cuba-cuba cari makanan yang ada. Sekejap kita makan lah, no? Dan harap-harap kawan-kawan semua ada yang duk menjamu selera tu, selamat menjamu selera lah. Yang mana baru keluar pergi cari makan tu, hati-hati selalu. Jangan duk kalut-kalut sangat. Jangan duk rushing-rushing sangat lah. Katanya juga, buat Kak Wah, jangan elok-elok tu tengah duk ikat sayur esok nak pergi berniaga di nak pokok getah kan. Jadi insyaAllah kita harapkan segala urusan kawan-kawan kita dipermudahkan lah, buat peniaga-peniaga kat luar sana pun, yang mana yang sambil-sambil duk berniaga sambil tu duk layan Perlis FM ni, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, tak kiralah apa jua perniagaan yang dilangsungkan, kedai gunting rambut ke, kedai makan ke, kedai apa, baik motor ke, ada yang duk buka lagi time-time ni. Jadi kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Makcik Munirah, Kampung Bunga Mas, Assalamualaikum Syed, selamat berkonti. Kalau ada ruang nak dengarkan lagu Cinta Hampa di Lloyd sambil-sambil minum malam ni. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Makcik Munirah. InsyaAllah kita akan cuba untuk tunaikan, okey? Baik, tadi kita dah dengarkan lagu daripada UKIS, Lepaskanmu Kerana Terpaksa. Sekarang ni jom kita layan lagu daripada Ella pula, Tinggal Tanda Tanya. Yang tadi dia terpaksa tinggalkan, yang ini dia kena tinggal tapi tinggal tanda tanya. Tak tahu pasal apa. Jam kepala kalau macam tu. Jom kita terus layan. Yang duk kali dah Perlis FM, Suruh Rasi Denganku.

FM Serasi denganku, jam yang keempat, ruangan cerita orang Perlis 6.12 dari Terima Kasih. Kita ada sahabat daripada Aceh ni, katanya selamat malam Perlis FM. Selamat malam orang-orang Aceh. Terima kasih sudi bersama. Tak kira lah di mana cua berada, dalam Malaysia ke luar Malaysia ke kan, sudi bersama dalam ruangan TikTok maupun di RTM Klik yang mendengarkan secara atas talian tu. Moga-moga anda terhibur dan dapat terus bersama sampai pukul 12.30 malam sehari. Terima kasih juga buat saudara Daniel Paklan. Ada juga ni, Kak Nur kata panas kat sini. Subuh tadi hujan kan Kak Nur. Dia kalau panas dia berkuap tu bermakna nak hujan pula lah tu. Tunggulah sehari dia sampai lah tu. Perlis tadi daripada pukul 10 pagi sampai ke pukul 5 petang hujan sejuk yang Perlis ni. Sekejap dia singgah kat Perak no? Jangan risau. Terima kasih juga selamat malam dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Putar lagu Nora katanya, judul Naluri. Baik, insyaAllah sekejap kita akan cuba untuk putarkan buat sahabat-sahabat kita. Terima kasih juga Kak Zarina Ahmad. Assalamualaikum, selamat bersiaran, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Dik Zia katanya, assalamualaikum, nak minta lagu orang yang sama, Adira Suhaimi, boleh tak? InsyaAllah, sebab nak ikutkan lagu tu memang ada dalam kita punya playlist hari ni. Tapi pukul 10 lagi lah no? Jadi jangan duk pergi mana-mana dah. Sekejap kita pasang lagu tu no? Kak Nur Irna, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Faranis Muhammad, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji katanya, sini Selangor duk jerbu lagi. Itulah kalau kita tengok di portal EQMS pun, kalau nak ikutkan belah-belah semenanjung ni, dia masih lagi pada bacaan sederhana. Kalau di Kuala Lumpur tak silap saya, dia dah melepasi bacaan 100 IPU tu. Jadi kita harapkan semua kawan-kawan dapat menjaga betul-betul keselamatan. Pertama sekali kita pun berada dalam keadaan cuaca yang tak menentu, tambah-tambah dengan cuaca yang panas juga, yang mana kita pun tengok di Sarawak yang dah melebihi tahap bahaya suhu bacaan indeks pencemaran udara kat sana. Jadi kita doakan buat kawan-kawan kita di Sarawak, semoga dipermudahkan dan moga-moga cepat hilanglah jerbu kat sana no? Belah-belah semenanjung ni boleh-boleh gagah lagi lah orang kata tu. Anak Arifin, dia buh nama ayah tu, nama sendiri tak mampu no? Nak request lagu, lagu apa tu? InsyaAllah kalau ada ruang kita akan cuba untuk selitkan, okay? Perlis pun sama, Nurena kata Perlis 2-3 hari ni kita tengok cantik je. Hari tu memang dia dah melebihi 100 dah bacaan, tapi sehari dua ni dah makin elok dah. Tambah pula dengan hujan hari ni tak berhenti. Dan kita harapkan baik-baik sajalah di negeri Perlis ni no? Dan baik, sekejap kalau ada lagi ucapan ataupun apa-apa kiriman yang kita boleh bacakan, kita akan bacakan lah ni. Jom kita layan dulu lagu. Jangan duduk kali, mana dah Desire Bias Cinta. 9.46 minit malam, ruangan cerita orang Perlis 6.12 edisi hari Khamis hari ini. Perlis FM, serasi denganku.

102.9 MHz menghampiri ke penghujung jam yang keempat untuk edisi hari Khamis hari ini. Itu dia naluri daripada Nora yang membawa kita ke pukul 9.55 minit malam. Jadi apapun buat semua. Ini berkenaan dengan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara yang kita lanjutkan tarikh penyertaan sehingga 13 September dan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan juga Hari Malaysia 2026. Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perlis menerusi Perlis FM menganjurkan pertandingan lafaz keramat ikrar rukun negara yang mana penyertaan ini terbuka kepada semua murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah, yang mana anda perlu menghantar klip video lafaz ikrar rukun negara mengikut kreativiti masing-masing. Tak ada masalah nak edit tiba-tiba sehari ada Jet Pejuang lalu ke, ada kereta kebal main lalu ke, ada Abang Bomba main lalu ke, tak ada masalah, ikut kreativiti masing-masing. Janji durasi video tu tak melebihi 3 minit dan ada lafaz ikrar rukun negara dalam video tu. Jadi video penyertaan tu yang lengkap perlu dihantar ke alamat email ictperlisfm@gmail.com. Dan pemenang yang bertuah bakal membawa pulang salah satu daripada hadiah eksklusif Perlis FM. Jadi ada yang bertanya, itu dah keluar ke keputusan kan apa semua? Kita lanjutkanlah bersempena dengan Hari Malaysia juga yang mana akan jatuh pada tarikh 16 September 2026 nanti. Jadi pupuk semangat patriotisme, zahirkan penghayatan rukun negara dan nyalakan tekad serta kemukakan penyertaan anda hari ini, sekarang. Esok edit terus, malam ni rekod, esok edit terus. Tak kalut dah nanti. Jadi boleh kongsikan juga dekat kawan-kawan yang lain supaya mereka pun tak terlepas untuk nak hantarkan penyertaan juga, okey? Baik, kita nak kembali ke ruangan komen dalam TikTok ni. Terima kasih Angah Izan. Assalamualaikum Syed. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ayati, assalamualaikum, selamat malam, selamat berkonti. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak-banyak Kak Ayati. Dan tak lupa juga buat Abang Muiz masih lagi setia bersama. Ni apa nama dia ni? Kita tengok betul-betul anak Arifin ni. Afrina, Kak Afrina, terima kasih sudi bersama juga. Manda katanya, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Manda nak minta lagu daripada kumpulan Spring, Sejiwa. Tapi kan Manda nak ikutkan malam ni dah ada satu lagu kumpulan Spring yang mana kita akan putarkan terus lepas ni. InsyaAllah sekali kalau ada ruang lagi kita nak boleh selitkan lagu-lagu Spring tu, kita akan cuba selitkan. Okey lah ni, Manda relax-relax dulu, tenang-tenang dulu. Sekali kita cuba selitkan, okey? Jamilah, assalamualaikum. Perlis FM, selamat malam. Hadir dari Batu Pahat Johor, Darul Takzim. Terima kasih orang Johor hujung selatan sana yang bersama dalam ruangan TikTok Perlis FM. Diharapkan orang-orang Johor sihat-sihat belaka dan moga segala urusan anda dipermudahkan, okey? Dan tak lupa juga dalam ruangan WhatsApp Tok Wan Chin, assalamualaikum, selamat malam Syed dan juga sahabat-sahabat Perlis FM. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Tok Wan Chin yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp malam ini. Jadi apapun, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang kelima nanti. Kita layan dulu beberapa lagu yang dah pun disusun. Sagi saya akan kembali untuk terus teman, okey? Yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan 0174541688. Itu ruangan WhatsApp. Yang nak sembang-sembang, yang nak bergurau-bergurau, boleh masuk ruangan TikTok. Nak sembang-sembang kat sini je. Okey, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Ajarkan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
4: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Dan jam yang kelima, ruangan cerita memperoleh 6.12 edisi hari Khamis hari ini 3 September 2026 ni pun dah 10.14 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi selamat malam kita ucapkan buat semua. Ada yang mungkin baru saja mendengarkan Polis FM, terima kasih banyak-banyak. Dan kita harapkan dapat sudi bersamalah sampai pukul 12.30 malam lagi, yang berbaki 2 jam lagi untuk terus saya teman, terus saya hiburkan dan terus saya sampaikan info-info serta maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih buat Abang Azizan Ami yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp. WhatsApp TikTok ni. Terima kasih juga buat Kak Salma. Assalamualaikum. Katanya Waalaikumsalam. Bunga Tulip pun masih setia bersama. Tak lupa juga buat Abang Muiz. Abang Aizan. Yang lama kita tak jumpa kan. Susah nak jumpa Abang Aizan lah ni. Jarang-jarang muncul. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang lain yang sudilah untuk hantarkan kiriman-kiriman ucapan dan juga sudi menemani sembang-sembang sikit kan dalam ruangan TikTok ni. Abang Izan kata lama tak dengar Perlis FM. Ha, kena dengar balik Abang Izan. Lama sangat tinggal tak boleh juga, dia kena dengar balik. Mana nak tahu, tak ingat balik cerita-cerita dulu kan Bang Zan kan. Baik, jadi apapun, hari ini dah 3 September 2026. Macam yang kita tahu, 5 September nanti akan berlangsungnya Para Sukma Selangor 2026. Dan kita doakan buat semua atlet negeri Perlis yang dah pun berada di bumi Selangor sana dapat mengharumkan nama negeri Perlis lah untuk edisi kali ini. Dan kita harapkan juga kejayaan yang diperolehi atlet dalam Sukma Selangor baru-baru ni yang membuahkan hasil sebanyak 17 pingat emas menjadi pembakar semangat lah buat atlet-atlet para Sukma untuk nak menghadapi Temasya Para Sukma Selangor 2026. Sama-sama kita doakan dan semoga perjalanan mereka yang berada di sana, urusan mereka dan juga kejohanan dan juga temasya tu juga berlangsung dengan baik sekali, insyaAllah. Jadi apapun, kita nak terus buka tirai jam yang kelima malam ini. Tak mau duk kalih pergi mana dah. Terus teman, no? Perlis FM serasi denganku.

Damar Haikal, Gila Bayang membawa kita ke pukul 10.24 minit malam dan kita masih lagi dalam ruangan cerita mempelai 6.12 untuk jam yang kelima malam ni. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang sudi mendengarkan Perlis FM, dan kita harapkan yang mana yang mungkin dah nak masuk tidur tu, nak ucapkan selamat malam, moga mimpi yang indah, harap-harap esok menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Yang mana cuti pun dah nak habis tu, mungkin dia dah mula duk stres balik dah. Tinggal berapa hari lagi? Jumaat, Sabtu, Ahad. 3 hari lagi dia nak gunakan cuti dia. Jadi yang mana masih lagi bercuti, kita harapkan dapat menggunakan cuti tu sebaik dengan mungkin lah. Ada juga yang dia tak ambil lagi cuti minggu ni, sebab dia tahu kalau dia ambil tak boleh nak pergi ke mana. Nak kena hadap traffic jam lah, nak kena hadap itu, nak kena hadap ini. Dia bagi orang lain pergi cuti dulu, minggu depan baru dia pergi cuti. Jadi yang Hizan berkata stres. Betul yang Hizan. Nak pergi bercuti ni, nak hilangkan stres, nak kena ada jam pula, lagi duk stres macam mana. Cerita tu dengan Hizan. Tapi tak apa lah kan, bila dah sampai tempat yang kita nak tuju tu, tambah-tambah pula yang mana pergi bercuti tapi tepi pantai tu, duduk sat aja 2-3 minit boleh hilang dah stres tu. Jangan risau, dia hilangkan stres dengan cara tu, kena tak apa. Yang ni dok, dia hilangkan stres dia pergi ambil benda bukan-bukan, yang tu tak kena lah. Sebab kita risau, kita tengok lah ni dalam ruangan social media, cukup-cukup berani lah anak-anak muda lah ni kan, nak tunjuk kata mereka lah yang paling hebat, mereka lah yang boleh buat benda tu, mereka lah yang boleh buat benda ni, nak tunjuk yang mereka buat benda-benda macam tu. Kita tak maulah benda-benda macam tu. Katanya nak hilangkan stres lah, nak tenangkan diri lah. Masalahnya nampak makin teruk, bukan makin tenang masalahnya tu. Itulah yang mana yang ada kawan-kawan macam tu, minta-minta tegur lah. Walaupun lepas kita tegur tu, kita kena marah balik. Mana nak tahu sekali kita tegur tu, dia termakan kita punya teguran tu, dia berubah waktu tu kan. Kita tak tahu time tu dia nak tersentuh hati dia tu dengan satu teguran pada kita, kita dah bawa dia kembali ke jalan yang benar semula, insyaAllah. Daniel Pak Lan kata beliau benci dadah. Betul, bukan takat beliau aja, semua benci dadah. Dan kalau boleh kita jangan terjebak langsung, sebab kalau kita tengok kawan-kawan kita yang mana pernah lalui lah kan zaman-zaman gelap mereka tu, kita tengok mereka nak berubah, mereka nak berhenti nak buat benda tu, bukan satu benda yang mudah, makan bertahun-tahun. Jadi kita harapkan tak payahlah nak gatal-gatal pergi cuba. Risau-risau sekali cuba tu sampai bila-bila melekat. Jenuh macam tu. Kak Norizah, assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Norizah. Terima kasih. Jom kita layan dulu lagu ni. Jangan duduk kali pergi mana dah, no? Please FM, serasi denganku.

10.37 minit malam. Sayap Terluka Panji malam ini menghiburkan kita untuk ruangan cerita memperoleh 6.12. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat dalam ruangan TikTok malam ini yang masih lagi setia bersama. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan buat anda, ini berkenaan dengan amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sekitar jam 8.55 minit malam tadi, yang mana ribut petir melibatkan kawasan Negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, beberapa kawasan di Terengganu dan juga beberapa kawasan di Pahang yang dijangkakan berlaku sehingga 1 pagi nanti. Jadi hati-hati semua, mungkin ada kawasan-kawasan yang dah dituruni hujan. Kita harapkan buat kawan-kawan yang tengah memandu tu hati-hati selalu, jangan kalut-kalut kalau trek tengah licin, dan buat yang tidur, moga mimpi yang indah lah. Sejuk malam ni kan, nak tidur pun seronok. Asal dia sambil-sambil tu kita nak kongsikan juga, ini ramalan cuaca signifikan bagi Negeri Perlis untuk 3 hari ke depan ni yang melibatkan Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad. Untuk hari Jumaat, untuk belah pagi, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam, tiada hujan dengan suhu maksimumnya 32 darjah Celsius. Untuk hari Sabtu juga yang sama, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan di sebelah petang, dan juga malam tiada hujan, suhu maksimum juga pada 32 darjah Celsius. Dan untuk hari yang ketiga, hari Ahad, juga di sebelah pagi dan juga petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, dan tiada hujan di sebelah malam, dan suhu maksimum pada 32 darjah Celsius. Dari itu untuk ramalan cuaca signifikan Negeri Perlis 3 hari ke depan ni, dan ramalan-ramalan ni boleh berubah dari semasa ke semasa. Okey, kalau kata ikutkan esok tiba-tiba hangat ke, bukan salah saya lah, no. Dan sebab ini pun ramalan saja, dan insyaAllah kita dari semasa ke semasa pun akan kemas kinilah laporan-laporan dan juga ramalan-ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ataupun anda boleh terus ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my untuk nak dapatkan lebih banyak info berkenaan dengan cuaca di Perlis dan juga di seluruh Malaysia. Okey? Terima kasih buat Aizara yang turut bersama dalam ruangan TikTok malam ini. Abang Mizi, assalamualaikum Perlis, hadir dari Kijal, Terengganu. Waalaikumsalam orang Terengganu. Terima kasih banyak-banyak hadir malam ini. Kita harapkan semuanya baik-baik saja, happy-happy selalu orang Ganu, senyum sokma. Kak Fiza pun, assalamualaikum saya, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga dapat terus teman sampai pukul 12.30 malam lagi, okey? Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita nak teruskan hiburan kita untuk jam yang kelima, ruangan cerita orang paling 6.12. Terus layan.

89 MHz. Angan dan Sedar Mawi membawa kita ke penghujung jam yang kelima untuk ruangan cerita orang boleh 6.12 malam ini. Dan apapun, kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu. Dan terima kasih juga buat semua yang masih lagi setia bersama dalam ruangan TikTok. Kita ada Kak Rasma, katanya assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Rasma. Kak Liza, assalamualaikum Syed, selamat malam. Sungai Payah, hujan renyai-renyai. Terima kasih atas info tu. Dan terima kasih juga buat Kak Fiza yang turut bersama. Assalamualaikum Syed. Waalaikumsalam. Dan assalamualaikum Syed. Pau hujan besok jangan lupa, katanya ramai-ramai kita ke Kampung Y untuk perasmian sukan lomba perahu. Mai jangan tak mai, katanya. Jadi, terima kasih buat sahabat kita Banji yang ada dalam ruangan WhatsApp juga. Jadi apapun, kita dah menghampiri ke penghujung jam yang kelima. Sagi macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk ikuti berita 11 malam dan pastinya jam yang terakhir nanti. Ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita malam ini, apapun terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun kita nak ucapkan selamat malam, mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik, yang mana masih lagi berjaga, ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh toreh teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir, ruangan cerita orang paling 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Salman Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: 102.9

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja

Hasanah FM sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali. Siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan. Sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je, kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu. Tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh. Di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati. Dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda. Dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apapun aktiviti anda hari ni, jaga diri. Dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kat orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai yang akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang, tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit, nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Nasional FM sentiasa di hati. Exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

masing-masing dalam sepi. Kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan, dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula, kan. Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/

Pejam celik, pejam celik. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam. Dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali, dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3:35 pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedang anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophi. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap Black End, kejap saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni_Aziz, Simon Janiza, ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okey? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu, kalau tengah guna pisau ke minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okey? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang.

masuk jam 4 pagi dah dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan? Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru saja pasang radio, baru saja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayan bersama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

chem seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara

akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa, lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasuna FM, sentiasa di hati.

0: kegemaran ni deh.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Ya, terhangat di pasaran. KRU Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata, FOMO. Fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan. Sekali-sekala belanja makan ke? Terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nik Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Threads dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat. Terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura. Tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza, dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita sebelah je, nak solat susah dia kata. Macam kita ni, pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja, tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentah sejadah, solat. Tu sebelah, kita berjiran tu, berjiran Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah, kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahu Akbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata, teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh, merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok balik status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk, eh? Boleh duduk semeja minum makan, eh? Boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah, supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama, walaupun berbeza bangsa. Itulah yang datang sekarang dekat masjid kita, ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh, kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat, kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan, menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan, lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini.

0: Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik. Sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik. Kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan.
1: Allahu

saja dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan. Ada yang wajib nasi lemak. Ada yang cukup roti dengan kopi. Ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tersempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 September 2026 Masihi bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah jam 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52 pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor 5.52, Bandaraya Melaka Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alor Star Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini. Selepas ini, insyaAllah Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kitalah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Perlis, Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 102.9 MHz. Untuk anda yang terus stream kami di RTM, klik rtm.gov.my. Juga terima kasih kita ucapkan untuk edisi hari ini Jumaat 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Zali Ahmad kembali untuk bersama anda hari ini secara solo hari ini. Seorang je sampai 10 pagi nanti. Dan dua rakan penolong jutera kita untuk pagi ini, kita ada Saroji dan juga brother K kita yang berada di bilik MCR, serta kawan-kawan kami yang berada di stesen Manca Padapau. Selamat pagi untuk semua, di mana sahaja anda berada, apa sahaja anda mendengar, cara anda mendengar Perlis FM stream ataupun di frekuensi biasa kami. Terima kasih kami ucapkan. Baiklah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 6.03 pagi. Zuhur untuk hari ini 1.21 tengah hari nanti. Asar pula 4.22 petang. Maghrib akan masuk pada pukul 7.26 malam. Dan sekali waktu isyak 8.36 malam nanti. Subuh 6.03 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bersama pada pagi ini dalam program menjelang fajar, dan mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, selalu kita tadabbur menjadi panduan kepada kehidupan harian kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian Al-Quran kita. Kita berada pada ayat 188 dan kita akan baca ayat 188 dan ayat 189 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها

0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 188 surah Al-Baqarah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah kata janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain bil batil, dengan jalan yang batil ataupun jalan yang salah. Jadi ayat ni nak menyatakan pada kita, larangan pada kita ni dalam bab urusan harta, jangan kita ni melencong, kita ni buat sesuatu urusan yang salah. Kalau bab faraid, kita bahagi cara salah. Dalam bab wasiat, kita terima wasiat dalam bab harta pun cara salah. Dalam bab jual beli, kita cari jual beli cara yang menipu. Dalam bab urusan pinjaman, secara riba, secara judi, ni semua urusan muamalat yang berkaitan dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai perkara batil. Kemudian Tuhan sebut lagi, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Dan Tuhan kata, dan janganlah kamu bawa urusan harta ini إِلَى الْحُكَّامِ, kepada hakim-hakim, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْ, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta, maksudnya harta orang lain ini, بِالْإِثْ, dengan dosa. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, padahal kamu mengetahui. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak menyatakan bagaimana manusia ni dia boleh guna mahkamah, dia boleh guna hakim, dia bayar rasuah kepada hakim untuk dia menang kes berkaitan dengan urusan harta. Ayat ini telah mengisyarat ke perkara sedemikian, nak menyatakan kepada kita zaman Nabi dulu dah ada, dah berlaku macam ni. Maksudnya hakim ni bayar lebih, hakim pun buat keputusan yang salah, jadi harta ni menang kepada orang yang bayar rasuah tu. Jadi litakulu fariqan min amwalin nas bil is, bagaimana ditafsirkan oleh ulama tafsir tentang bagaimana orang yang ambil kesempatan tentang harta, dia buat masuk mahkamah, dia bayar rasuah kepada hakim, jadi harta itu akan dapat kepada dia. Sebab tu Tuhan kata apa? Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu kata kamu salah, tetapi kamu juga nak menang dalam kes tu, jadi kamu telah berpakat dengan hakim untuk kamu menang dalam perbincangan tersebut. Jadi sidang pendengar sekalian, harta yang kita makan, harta yang salah ni, mungkin dalam urusan kerja kita tidak amanah, mungkin dalam urusan pinjam-pinjaman kita mengamalkan riba, banyak urusan berkaitan dengan harta. Ingatlah, apabila jadi darah daging kita, bayangkan dengan harta itulah kita akan sara bagi nafkah kepada anak-anak kita. Allahu Akbar. Jadi banyak syubhat yang timbul hasil daripada kita menggunakan cara yang salah untuk dapatkan harta. Ayat 189, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil ahillah, tentang anak bulan. Al-ahillah ni jamak kepada hilal. Kan, kita bila nak masuk Ramadan, nak masuk Syawal ataupun nak kira awal Zulhijjah, dia panggil ru'yah hilal. Jadi ru'yah hilal tu nak tengok anak bulan lah. Sebab penentuan awal bulan dalam tahun hijrah, kalender kita ni, kalender hijrah ni, maksudnya dia kira awal bulan tu tengok bulan sabit tu. Penghujung dengan bulan sabit, dan awal bulan pun dengan bulan sabit. Cuma hujung bulan tu dia tak panggil lah hilal. Hilal ni anak bulan. Jadi dalam ayat ni Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, nanti musyrikin Mekah akan tanya kamu tentang anak bulan ni. Qul, Muhammad jawab kepada mereka, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal anak bulan ni adalah tanda-tanda bagi manusia, wal hajj, dan untuk orang buat haji. Jadi sidang pendengar sekalian, kita ni memang kita guna 22 tahun. Maksudnya tahun Masihi pun kita kira, tahun Hijrah pun kita kira. Masihi menggunakan kita kata perkiraan matahari pun guna. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia kata, oh, ni kita ni orang Islam, oh, kena pakai kalender Hijrah. Kita kata tak, kita orang Islam kena pakai dua kalender. Kalender Masihi pun kena pakai. Sebab perkiraan matahari ni, perkiraan untuk ibadat kita juga. Nak kira masuk maghrib, matahari terbenam. Nak kira masuk subuh, kira naiknya fajar sadiq. Habis subuh, matahari naik. Zuhur matahari, apabila dia gelincir ke arah barat, asap pun kira matahari juga. Apabila bayang tu dah sama panjang dengan, kita kata pokok 1 meter, bayang pun 1 meter. Jadi, bila bayang tu dah sama, tu dah kira masuk asap. Begitu juga maghrib, matahari terbenam. Jadi, nak tak nak, kalender masihi pun kira juga. Tetapi, perkiraan awal bulan, contohnya kita kata nak puasa Ramadan, kira bulan. Nak masuk bulan haji, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah, kira bulan. Tahun baru pun kira bulan. Sebab itulah Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, jawablah kepada mereka, perkiraan hilal anak bulan ini ialah waktu untuk manusia dan waktu juga untuk ibadat haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tuhan kata apa? Dan bukanlah daripada kebajikan apabila seseorang itu masuk ke dalam rumah dia melalui pintu belakang. Apa maksud ayat ni? Ayat ni rupa-rupanya pada zaman Arab Jahiliyah, orang yang ihram dia akan masuk pintu rumah dia ke pintu belakang. Jadi Tuhan kata lah, Tuhan kata bukan suatu kebajikan apabila orang dalam ihram masuk rumah pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Tetapi kebajikan ialah adalah untuk orang yang bertakwa. Kemudian Tuhan sebut, waqtul buyuta min abwabiha, dan hendaklah kamu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Maksud bukan pintu belakang. Jadi nak menyatakan Tuhan suruh kita menyalahi perbuatan musyrikin Mekah, yang mana apabila mereka ihram, mereka tak masuk pintu depan tetapi mereka masuk pintu belakang. Jadi Allah suruh kita ni masuk pintu depan lah. Kita berhadap dengan orang, berhadap maksudnya rumah kita ke rumah orang ke, nak bagi salam, kira pintu depan. Sebab pintu belakang ni mungkin ada sesuatu yang ma'aibkan kepada tuan rumah. Kemudian sidang pendengar sekalian, Tuhan berfirman lagi, wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Buatlah apa yang Allah suruh, tinggallah apa yang Allah larang. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu adalah orang yang berjaya. Nak menyatakan kepada kita, sidang pendengar sekalian, orang yang berjaya ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat yang kita nak kena tahu. Apabila kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang, itulah hakikat orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Geng, 102.9 MHz, 6.52 minit pagi di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Assalamualaikum Perlis, Assalamualaikum Malaysia. Semoga semuanya diberkati. Bangun, Jok, bangun. Ada tugasan yang perlu kita selesaikan. Ada tanggungjawab di atas bahu kita yang perlu kita langsaikan hari ini.

4 minit lagi kita akan ke National FM untuk utama 7 pagi, tepat pada pukul 7 pagi. Semalam ada hujan kan? Hari ini juga laporan dari Map Malaysia hari ini. Hujan dari ribut petir di kawasan pedalaman. InsyaAllah nanti kita tengok nanti apa yang diramalkan oleh Map Malaysia hari ini.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu melapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazarudin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akiyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: Indonesia.
1: Ya,
0: sudah. Berikrar.
1: Sudah.
0: Akan melupakan.
1: Bukan.
0: Seluruh tenaga.
1: Seluruh tenaga.
0: Usaha kami.
1: Kami.
0: Cita-cita tersebut.
1: Tersebut.
0: Berdasarkan.
1: Berdasarkan.
0: Atas prinsip-prinsip.
1: Prinsip-prinsip.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada rakyat.

Termasuk dalam bulan kebangsaan. Anak kami menyambut Hari Malaysia pada 16 September nanti. Meriah lagi 16 September nanti. Cuti lagi 16 September nanti. Ha, gitu kan. Alright, dah pun 7.20 minit pagi. Anda mendengarkan Perlis FM 102.9 MHz. Di mana sahaja anda berada. Asalkan frekuensi ini mampu anda terima. Mampu anda capai. Dan bagi anda yang tak mampu nak mendengarkan kami di frekuensi biasa kami. Macam biasa pesan dengan kawan-kawan. rtmclick.rtm.gov.my. Download RTM Mobile. Segalanya ada di sana. Dah pun 7.21 minit pagi. Cuaca semalam hujan. Hari ini apa kabarnya dengan cuaca bagi seluruh negeri Perlis untuk hari ini? So ada tempat-tempat kita yang jalannya basah pagi ni, track licin pagi ni, hati-hati dengan pemanduan anda. Semalam memang hujan lebat. Alhamdulillah hilanglah sikit rasa berkuat dan sebagainya kan. Okey, kalau kita nak tengok pagi ni apa diramalkan oleh Map Malaysia untuk 4 September 2026, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman akan berlaku pada waktu pagi. Masih lagi dengan ribut petir ni. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam nanti tiada hujan. Suhu minimum kita 25 darjah Celsius dan maksimumnya 33 darjah Celsius. Itu yang dimuatkan oleh Map Malaysia untuk semua kita, rakyat negeri Perlis untuk hari ini. Pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam nanti tiada hujan. Walaupun semua kita hati-hati dengan keadaan cuaca yang sedang melanda sekarang ni. Dan juga Alhamdulillah lah, bila disebut pasal jerebu tu kita nampak juga jerebu kan. Tapi kita taklah seperti mana apa yang berlaku di Sarawak dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur. Apapun hati-hati dengan kesihatan anak-anak sekarang ni. Demam sekarang ni pelik-pelik. Virus sekarang ni pelik-pelik adanya. Yang datang yang malas nak tinggal badan pun ada kan. Dia datang senang, nak pergi susah. Silap sikit je kena hujan, dah mula demam, dah mula sok-sek-sok-sek hidung. Dia nak lega tu, nak hilang tu susah. Pakai pelitup muka kalau kita kurang sihat. Hati-hati selalu geng. 7.22 minit pagi, Perlis FM, serasi denganku.

Countdown Duran-Duran untuk anda. Ada pun 7.26 minit pagi mendengarkan Perlis FM di mana sahaja anda berada. Kita gang dan terus mendengarkan Perlis FM ni. Dan semoga semua anda hari ini diberkati, dirahmati selalu seperti hari Jumaat hari ini yang penuh dengan keberkatan. Jumaat 4 September 2026 bersama dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Tak sibuk sangat lah kan bila sekarang ni tak payah hantar anak sekolah kerana anak sekolah semua cuti kan. Jadi tak sibuk sangat. Jadi mak ayah pagi ni tenang-tenang dia pergi tempat kerja. Tenang-tenang je balik tempat kerja. Ada yang kadang-kadang tu balik dari tempat kerja, kerja malam kan. Terpaksa balik awal, ambil anak sekolah pula, hantar ke sekolah pula kan. Ambil anak kat rumah, hantar ke sekolah pula. Settle itu, settle ini. Tapi untuk minggu percutian ni, kuranglah sikit jebakan kerja tu. Ataupun jebakan rutin harian pagi-pagi tu kan. Dan rumah hasil sunyi pula bila anak-anak balik semua. Rumah Tok Wan, rumah Tok. Rumah Tok Wan, rumah Tok sekarang ni yang paling busy sekali. Paling meriah sekali. Tok Wan dengan Tok tu. Tok Wan tu cucu naik sampai kepala. Tak apalah, naiklah. Naiklah. Cucu punya pasal kan. Tapi hati-hatilah Tok Wan, tengok sama anak cucu. Bila cuti sekolah ni ramai sangat di bawah jagaan Tok dengan Tok Wan ni, tak menang juga kan. Tengok sungai, tengok tempat-tempat berbahaya kerana ada kejadian budak lemas dan sebagainya. Na'udzubillah lah, tak naklah benda tu berlaku di kalangan kita. Dan apa yang berlaku yang kita baca dalam akhbar ataupun kita tengok dalam berita, semoga ianya menjadi panduan lah untuk kita kan. Dan ingat-ingat selalu. Terus mendengarkan 102.9 MHz. Sekejap lagi kita nak tengok apa e-akhbar hari ni. Apa kata e-akhbar hari ni? Tunggu. Dengar sikit.

jangan gadaikan rasa cinta kerana kasihan. Kasih sayang dengan kasihan tu lain beza dia. Lain beza dia. Baiklah, penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati 3 bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa di Masjid Al-Saniah Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Suri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun, Pusat Pawai Kubang Pasu Mukim Hosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja. 32 minit pagi. Perlis Malaysia. Selamat pagi, geng. Dah bangun ke? Belum lagi. Mak, air satu baldi. Bagi dia.

Sukip 2026 Telah Sukma. Dan kini sedang berlangsung dengan rancaknya Sukip 2026. Teruslah kita berikan sokongan untuk pelajar-pelajar dari Institut Pengajian Tinggi yang mewakili negeri polis, UNIMED, UiTM dan sebagainya. Kerana mereka juga atlet yang akan mengharumkan nama negeri polis. Kerana mereka mewakili Institut Pengajian Tinggi polis. Saya ada juga wakil seorang dalam silat di UNIMED kan, wakil UNIMED. Okey, kita nak tengok di akhbar peringatan pada kita dalam keadaan cuaca yang kurang cantik sekarang ni. Kejap-kejap panas, kejap-kejap hujan sampai tak berhenti-berhenti. Hujan sampai dalam keadaan kita tengok, wow, takutnya tengok hujan ni. Kan? Yang kita takutkan tentang air lah, kepala air dan sebagainya. Sungai Selim dilanda kepala air. Ini berlaku semalam lah. Berlaku kemarin, di mana kejadian kepala air dipercayai berlaku secara tiba-tiba di kawasan peranginan Sungai Selim. Ini berita ini dikeluarkan pada 3 September kemarin, 11.39 minit pagi kemarin. Dan berdasarkan video tular berdurasi 2 minit 8 saat di satu media sosial, kejadian berlaku kira-kira jam 7.30 malam ketika pengunjung sedang bermalam di kawasan peranginan yang berada di atas tebing. Mengikut bomba, kejadian itu berlaku disebabkan hujan lebat di kawasan atas bukit berhampiran. Dan bagaimanapun, pihak bomba menasihatkan orang ramai yang mengunjungi kawasan peranginan itu supaya sentiasa berwaspada dengan perubahan persekitaran dan patuhi nasihat pihak berkuasa dan peka amaran yang telah dimaklumkan melalui papan tanda amaran di lokasi. Untuk rekod 17 Julai lalu, 3 mangsa ditemui lemas dalam kejadian kepala air di pusat peranginan berkenaan di Sungai Selim. Dan kejadian yang berlaku itu ketika mereka dari dua keluarga berlainan sedang mandi bersama pengunjung lain sekitar jam 2 petang. Itu yang berlaku yang sebelum inilah. Dan peringatan untuk terus kita berikan kepada pendengar-pendengar kita di Perlis FM ni, ataupun orang kedai yang sedang mendengarkan Perlis FM, cuba hindarilah mana-mana kawasan air terjun dalam keadaan cuaca yang kurang cantik ni. Kepala air boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Ingatlah, bila sedang mandi tu tiba-tiba ada air bertukar menjadi keruh kawasan yang kita mandi tu, kemudian ada puing-puing yang jatuh dari atas, makin lama makin banyak. Itu menunjukkan bunga-bunga ataupun red flag kepada kita untuk anda keluar dari air kawasan air terjun tersebut, kerana ianya berkemungkinan akan berlaku kepala air. So hati-hati semua, semoga selamat dalam percutian anda. Relax dan terus tenang dengarkan.

dua berita yang berkaitan di sini. Satu laporan polis berhubung kelewatan pembekalan baja padi di tiga kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dibuat oleh pesawah bagi menuntut ganti rugi susulan dakwaan kemerosotan hasil dan pendapatan mereka. Mengikut setiausaha jawatankuasa Titian Kasih, bekas kakitangan Lembaga Padi Negara LPN Bernas, Mashitoh Seman yang berusia 68 tahun berkata laporan dibuat pada 25 Ogos di Balai Polis Air Hitam. Dan menurutnya, laporan itu dibuat selepas pelbagai usaha rundingan dan pertemuan dengan pihak kerajaan sebelum ini, didakwa masih belum menyelesaikan masalah kelewatan bekalan baja. Dan gabungan pesawah dan mereka bersetuju untuk membuat laporan bagi menuntut hak kepada kerajaan dan Menteri Pertanian dan Pengerusi MADA supaya membayar ganti rugi. Dan kata mereka sudah terlalu lewatlah untuk menghantar baja. Dan mereka hanya mahu ganti rugi dan kerugian yang telah pun dialami petani. Itu hak masing-masing lah untuk membuat laporan. Mereka rasa mereka ada hak ikut haluan ataupun ikut laluan yang betul. Buat laporan, masih lagi dalam perundangan dan sebagainya, tak ada masalah. Teruskan kerana anda punya hak anda sendiri. Asalkan ianya tidak mengganggu gugat keselamatan negara. Masih ikut dalam peraturannya. Tidak ada kekangan untuk komen bagi diri anda sendiri daripada pihak kerajaan. Dan saya sebut pasal baja, ini yang saya cuba kaitkan. Sebab tu saya baca berita tadi, saya cuba kaitkan kerajaan siasat dakwaan baja subsidi Malaysia digunakan buat bom di selatan Thailand. Kita sini nak La ilaha illallah, nak tabung kat padi pun tak cukup, nak pergi buat bom buat apa? Ya Allah. Dakwaan baja padi subsidi, baja subsidi di bawah skim baja padi kerajaan persekutuan SBPKP di Malaysia digunakan untuk menghasilkan alat letupan buatan sendiri IED oleh kumpulan pemisah di selatan Thailand perlu disiasat terlebih dahulu. Mengikut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata laporan media berhubung dakwaan itu tidak wajar dipandang ringan kerana ia membabitkan aspek keselamatan dan hubungan dua hala Malaysia-Thailand. Pihak berkuasa kedua-dua negara mempunyai saluran media, saluran sendiri ada untuk meneliti sebarang dakwaan berkaitan keselamatan di kawasan sempadan, termasuk penggunaan bahan dari Malaysia yang dipercayai digunakan dalam pembuatan bom. Dan kalau ada dakwaan seperti itu, ia perlu disiasat. Ada mekanisme untuk membincangkan perkara seperti ini dengan pihak Thailand katanya. Itu yang saya bangkitkan soal tadi, yang saya cuba kaitkan dua berita ini. Kita kat Malaysia ni nak sembur kat padi ataupun nak tabung kat padi pun tak cukup. Apa kepehernya nak pergi buat bom pula? Ya Allah Akbar. Macam-macam hal dunia. 15 minit lagi 8 pagi. Polis FM, Surasi denganku.